Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja pun berada. Di restoran, tengah sarapan pagi atau juga dalam kereta memandu ke pejabat. Fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi. Saya nak menyapa semua yang menghantarkan ucapan selamat pagi hari ini. Antaranya Encik Wan Salman dari Sabak Bernam, katanya balik dari masjid terus layar Radio Klasik. Terima kasih Encik Wan. Juga Haji Jaafar Ujang, kita ada Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak, Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Kita ada dari Kota Kinabalu Sabah, Kak Rosnah Yus. Juga kita ada Hajah Sariah Jaya Kesuma, kita ada juga Mak Rok Nampusin. Dah tahu lah, memang bawa lori ketika ini. Juga kita ada Cik Khairuddin dari Kelana Jaya, Cik Isyak Uda dari Tanjung Malim, Kak Mas Alustar. Juga kita ada Kak Ramah Jabar. Lagi kita ada Kak Hamidah. Juga terima kasih kepada yang terus menghantarkan ucapan selamat pagi. Dan saudara boleh juga kongsikan mungkin cerita atau perkongsian yang tak dapat dilupakan sehingga hari ini. Bertarikh 30 Julai, hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Rima Melati bersama M. Osman. Saling kasih. Semuanya saya kasih.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat,

Internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Santai tepi pantai, Port Dickson. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

Memori Berkasih. Lagu nyanyian Siti Nordiana bersama Spin. Terus saja menyebutkan saudara, segmen Sajang Klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilihan yang tepat untuk terus menggamit memori dan kenangan saudara sepanjang masa. Baik, saya nak kongsikan informasi yang mungkin bagi pendengar semua sangat penting. Dengan sebanyak 120 kes kemalangan maut yang direkodkan dalam tempoh 4 tahun. Sejak 2023 hingga Jun 2026. Dan yang paling menarik yang harus ditekankan, berpunca daripada pemandu mabuk dan bawah pengaruh dadah. Berdasarkan rekod Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, sebanyak 94 kes membabitkan pemandu bawah pengaruh dadah dan bakinya 26 adalah mabuk. Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata pihaknya amat serius terhadap langkah penguatkuasaan berterusan dalam mengesan pengguna jalan raya yang didapati mabuk dan terbabit dalam penyalahgunaan dadah. Muhammad Hasbullah berkata pihak JSPT akan mencadangkan kepada Kementerian Pengangkutan MOT dan juga Peguam Negara supaya menyemak serta meneliti semula hukuman sedia ada kepada yang lebih berat. Berdasarkan rekod JSPT, sebanyak 1,634 op mabuk telah dilaksanakan sepanjang 6 bulan pertama tahun ini dengan 949 tangkapan. 5 kontinjen yang mencatatkan tangkapan tertinggi dalam operasi itu ialah Kuala Lumpur membabitkan 268 individu, Johor 213, Selangor 182, Sabah 95 dan Sarawak 62 individu. Pada 26 Jun lalu, pengarah JSJN Dato' Hussein Omahan memaklumkan bahawa polis akan menggunakan kit ujian ILEO di lokasi SGR untuk mengesan pemandu dan juga pengguna cecair dadah sintetik jenis piu-piu serta magic mushroom. Langkah itu diambil berikutan kes kemalangan yang banyak membabitkan pengguna jalan raya yang khayal akibat menggunakan dadah sintetik berkenaan yang dicampurkan dalam rokok peranti elektronik atau juga vape. Farida M. Amin, diam-diam jatuh cinta. Terima kasih dia, Sajan Klasik.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Tapi yang ditekankan perlu berperanan sebagai agensi pemangkin ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintihi menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat di 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hingga 10 pagi.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi terus setia menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Saya dah kongsikan informasi mengenai sukan Harimau Malaya berdepan laluan beriku pada kempen Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Selepas diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Indonesia, Singapura dan India. Kejohanan yang akan berlangsung di Indonesia bermula 24 September hingga 3 Oktober nanti bakal menjadi medan ujian buat skuad negara apabila perlu berdepan 3 lawan dengan karakter yang berbeza dalam usaha melangkah ke pusingan seterusnya. Indonesia muncul cabaran paling mencuri perhatian apabila beraksi di laman sendiri, sekaligus memberi kelebihan buat skuad Garuda yang dijangka mendapat sokongan padu penyokong mereka sepanjang kejohanan. Selain itu, Singapura turut menjadi lawan yang sebenarnya tidak boleh dipandang ringan berdasarkan sejarah persaingan antara kedua-dua negara, manakala India hadir dengan status pasukan yang semakin berkembang selepas mencatat beberapa peningkatan di pentas antarabangsa. Undian itu memberi peluang kepada Harimau Malaya menguji tahap persediaan dan kemampuan pasukan berdepan lawan daripada latar permainan yang berbeza, terutama dalam kejohanan yang bakal menghimpunkan pasukan terbaik rantau ini bersama beberapa negara jemputan. Piala ASEAN FIFA 2026 adalah edisi baharu yang mendapat pengiktirafan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus dijangka membawa dimensi baharu dari segi persaingan dan nilai komersial bola sepak serantau. Prihatin, Radio Klasik.

Kanyan Datuk Rahim Ma'ruf Lizawati. Baru saja memberikan saudara, terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di pelusuk mana sekalipun di seluruh negara. Terima kasih kerana saudara antara yang terbaik menjadikan kami terus relevan dulu, kini, selamanya. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja tugasan. Saya menemani saudara Sawal 6 pagi, Sajian Klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Sabarina Kekasih Lama. Sabarina Arifin akan terus setia menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri. Hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 14 Safar.

0: Bincang Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
1: satu jiwa.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Keruntang Pungkang. KERUNTANG PUNKANG. Keruntang Pungkang. Keruntang Pungkang adalah kacau bilau.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada rakan tugas Izzat Sofi yang telah menemani saudara ya dalam sajian klasik. Dan hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Izinkan saya, Sabina Arifin Sabarina, kekasih lama, temankan saudara dalam melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan saya doakan semoga saudara sihat selalu, tetap iman, dapat rezeki yang berkat ya, hati yang tenang dan dipermudahkan segala urusan saudara di dunia dan juga di akhirat. Dan insyaAllah pada pukul 10.15 pagi kita ada sesuatu yang cukup menarik ya, promosi mengenai drama Diagnosis Cinta bersama-sama dengan pelakonnya nanti. Nantikan ya pada pukul 10.15 pagi. Tapi sebelum tu saya nak berpantun juga ni. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tapi memandang bahasa dan budi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Green.

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang saya janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan bercakap mengenai drama Diagnosis Cinta. Assalamualaikum Cik Khairul Anwar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ini?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Selaku pengarah ya untuk drama ni ya?
1: Ya saya.
0: Alhamdulillah akan ditayangkan di TV1.
1: Ya.
0: Bermula 1 Ogos nanti.
1: 1 Ogos nanti. Setiap Jumaat, Sabtu, Ahad.
0: Ya, dan kita juga ada pelakon kita Syafiti.
2: Ya, hai.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sihat ya. Dan dan juga kita ada Radin Zaharatul.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pelakon utama juga kan?
3: Betul.
0: Dan untuk tajuk kita hari ini, kita panggil Cik Khairul lah ya.
1: Ya, betul.
0: Boleh. Kenapa memilih Diagnosis Cinta?
1: Okey, Diagnosis Cinta. Okey, dia kisah medical lah. Jadi memang kita banyak tengok cerita-cerita Korea macam Trauma Code, dan cerita ER, cerita Dr. Romantic, The Breathless. And jadi memang kita, saya bagi pengarah, kita dah banyak cerita-cerita drama keluarga ni, dah banyak, dan cerita medical ni yang kita belum tempuhi. Jadi ini adalah satu peluang yang memang saya nanti-nantikan. Terima kasih juga pada penerbit kita lah, AYS Pictures. Okay, untuk kerana beri kepercayaan pada saya untuk mengarah drama ni. Jadi Diagnosis Cinta ni, diagnosis ni adalah perkataan itu sendiri bermaksud mengkaji apa penyakit atau apa yang ada dalam tubuh badan kita. Dan cintalah. Jadi cinta ni dia mendiagnosis cinta itu. Maknanya cinta antara, bukan sekadar cinta antara pasangan kekasih, cinta antara kedua ibu bapa, dan cinta pada pesakit, dan cinta pada pekerjaan itu sendiri sebagai seorang doktor. Jadi itulah yang perlu kita diagnosis tentang hati individu yang terlibat dalam drama ini. Jadi macam mana hubungan doktor dengan pesakit. So apakah konflik yang berlaku? Dia memang ada konflik dengan pesakit. Doktor pesakit tu macam mana, pesakit ni pula ada macam-macam ragam. Dan dalam sesama juga dia nak settlekan konflik dalam diri dia. So dia tak boleh campurkan antara profesional dia dengan dia punya isu peribadi. So benda ni yang kita nak paparkan dalam Diagnosis Cinta.
0: Dan Cik Syafiti akhirnya berlakon wataknya
2: Dr. Zain.
0: Doktor. Wah. Segak doktor ni.
1: Dr. Kim Jong-woo.
0: Dan Cik Radin
3: Sebagai Dr. Myra.
0: Doktor juga cantik. Dulunya sepadan.
1: Dua merpati.
0: Dan agaknya untuk yalah, kalau tadi Cik Khairul juga terangkan mengenai elemen yalah, perubatan semua kan. Mungkin agaknya, apa agaknya cabaran terbesar ketika mengarah untuk drama ni? Ada tak agaknya?
1: Memang banyak cabaran bila melibatkan medical je. Okey, jadi macam kita tahu cerita-cerita drama yang sebelum ni yang ada dekat Malaysia ni, kadang-kadang dia punya medical tu dalam 5%. Jadi banyak juga netizen yang mencari, ada kesalahan yang timbul kat situ kan. Baikkan kita, cerita kita 90% medical. Jadi memang kita, cabarannya itu satu hal. Jadi kita nak mengekalkan prosedur-prosedur yang ada, kita supaya kita tak nak lari daripada prosedur yang sebenarnya. Jadi kita memang ada seorang doktor yang dilantik untuk memantau kita punya penggambaran ni. Cuma doktor tu bukannya selalu ada. Dia pun ada hal-hal dia juga yang dia tak boleh selalu berada dengan kita lah, untuk menjawab tanggungjawab dia sebagai doktor juga. Jadi kita perlu juga bantuan daripada ketua-ketua jurawat kat situ, dan mereka pun ada dia orang punya tugasan juga. Jadi kita perlu imbangi, dan kita sendiri pun perlu research. Jadi saya terima kasihlah kepada writer kita Encik Zaini Kosnin yang banyak buat research tentang drama ni sebelum dia menghasilkan naskah ni. Jadi kita pun tidak terlalu susah untuk mencari bahan di luar sana. Semuanya ada dekat dalam naskah yang ada ni. Cuma kita memang alhamdulillah juga pelakon kita Syafi dengan Radin pun, mereka pun rajin mengkaji untuk mendapatkan ciri-ciri seorang doktor, dan terutama sekali dari istilah-istilah, term-term yang mereka nak sebut tu. Itu yang agak cabaran juga bagi pelakon kita. Sebab memang complicated, and then doktor ni dah ada short term dia dalam sebutan tu, tapi kita kena sebut penuh untuk kita bagi audien faham. Dalam cerita ni juga bukan sekadar drama, dia juga nak nak bagi satu message kepada message kedokteran tentang kanser, dan ada pelbagai jenis kanser yang dalam cerita ni. Jadi itu kita nak dedahkan juga pada audien, penonton, supaya lebih memahami tentang masalah-masalah kesihatan yang ada dalam drama ni lah.
0: Betul. Dan untuk episod, berapa episod agaknya?
1: 13 episod sejam.
0: Sejam lah ya.
1: Bermula
0: kini 1 Ogos.
1: 1 Ogos.
0: Sehingga habis lah ya.
1: Habis selesai lah.
0: Kini pukul 6.45 minit petang.
1: Yes.
0: Hari Jumaat hingga hari Ahad.
1: Ya.
0: Itu dia, tak sabar-sabar ni. Nak tengok.

0: Tengok juga ni, tengok doktor kita. Dan untuk Syafiti, selaku doktor, siapa namanya?
1: Doktor Zain.
0: Doktor Zain, wah. Agaknya mungkin boleh cerita sedikit agaknya watak tu agaknya. Doktor Zain kita tu.
1: Dr. Zain ni lah seorang medical doctor. Di dalam department onkologi lah, bahagian kanser kan. So Dr. Zain ni dia seorang yang agak macam senyap sikit. Dia introvert sikit dia. Dia tak banyak bercakap. Dia seorang yang serius lah. Jadi tapi dia very good in his work. Cuma dalam apa yang menarik dalam cerita ni bila berkaitan dengan Dr. Zain ni ialah dia pertembungan dia dengan keluarga dia dalam satu hospital. Dan juga dengan kekasih dia dalam satu hospital. Tapi selain daripada tu ialah semua sekali dia sebagai seorang doktor, macam mana dia handle case tu bersama dengan dia punya partner-partner dia, doktor-doktor yang lain lah. Itu yang menarik sebenarnya. Cinta tu sikit je. Yang lain tu semua profesional sebagai seorang doktor.
0: Macam mana agaknya persediaan yang dilakukan untuk membawa watak Dr. Zain ni?
1: Macam saya ada cerita dia dekat SPM dia.
0: Macam kita tahu sedikit juga kan.
1: Macam abang saya dia Dr. Karafi, dia ada buat TikTok, dia influencer TikTok. Dia doktor. So banyak knowledge yang saya ambil daripada dia lah sebenarnya. And adik saya pun seorang doktor juga. So saya dikelilingi oleh, saya dalam satu keluarga yang doktor lah. Macam akak ipar saya pun doktor juga. So term-term kedoktoran ni senang untuk saya dapat daripada diorang. Saya nak buat homework tu mudah lah bila diorang ni ada. Jadi benda tu tak janggal untuk saya sebab benda-benda macam ni benda selalu kita discuss every day. Pasal medical, kalau macam dalam keluarga saya ada masalah-masalah penyakit apa-apa, kita sentiasa discuss. So mudah sikit untuk saya lah untuk membawa watak ataupun nak menyebut perkataan tu. Tapi bila in real situation, ada benda-benda yang kita susah nak sebut juga. Ada perkataan-perkataan yang macam sangat dahsyat lah bunyi dia. Dia macam-macam bunyi dinosaur pun ada. Jadi benda tu saya perlukan penelitian yang sangat mendalam lah terhadap apa ni, term-term doktor ni juga.
0: Bukan mudah ya.
1: Bukan mudah memang.
0: Untuk cerita diagnosis cinta ni
1: memang susah sebenarnya.
0: Ada tak babak yang tak boleh dilupakan?
1: Tak boleh dilupakan ni.
0: Yang teringat-ingat sampai sekarang.
1: Kan? Itu satu ada masa dekat dalam bilik mesyuarat lah. Kebiasaan dalam bilik mesyuarat lah. Sebab untuk satu scene bilik mesyuarat tu saja saya rasa sampai dekat setengah jam juga saya rasa. Jadi untuk kita kita nak hafal skrip tu, skrip confirm dah berpage-page lah kat situ. Lepas tu nak sebut terminologi, the term of medical ni memang banyak yang kita kena hafal, yang kita kena ingat and kena sebut pada waktu tu. And then ada scene lagi yang lain tu is masa the first scene tu lah, masa pembukaan cerita tu saya kena merawat seorang pesakit ni yang terlantar dekat sebelah jalan. Lepas tu kena pakaikan dia dengan tali pinggang, nak pastikan pendarahan tu tak berjalan lagi, everything, semua benda tu. Itu memang kena betul-betul precise lah. Sebab kita tak boleh nak main buat je, nak mengubat orang ni, nak nak main bedal ikat. Lepas tu nanti orang, satu orang kepeli. Lagi satu is orang akan nampak macam cerita ni tak ada kualiti. So kita kena buat betul-betul benda tu. So hafalan setiap pergerakan, setiap step tu kena betul. Tu bagi saya memang itu cabaran yang besar lah bagi saya.
0: Ini pertama kali berlakon dengan Radin ke?
2: Untuk drama ni
0: kita berada seketika. Sepanjang kita bersama-sama pula dengan Radin ya. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi bersama-sama dengan pelakon kita hari ini, barisan pelakon untuk drama Diagnosis Cinta ya, yang bakal ditayangkan di TV1. Kita bersama-sama dengan Cik Khairul Anwar, pengarah untuk drama ini, Diagnosis Cinta. Kita ada Cik Syafiti dan juga kita ada Cik Radin Zaharatul. Kalau tadi kita bersama dengan Cik Syafiti, dan untuk Cik Radin, watak dia Dr.
1: Myra.
0: Dr. Myra.
1: Betul. Wah,
0: macam mana agaknya watak ni?
1: Dr. Myra samalah macam Dr. Zain juga, seorang doktor pelatih kat hospital tu lah, dalam dia pakar untuk kanser, onkologis juga. Okay, jadinya untuk dia pula, dia punya konflik adalah ibunya meninggal disebabkan kanser payudara. Jadi disebabkan tu dia decide untuk jadi seorang doktor. Tetapi trauma tu belum sembuh lagi dalam diri dia. Jadi bila dia berdepan dengan pesakit yang ada sama penyakit macam ibu dia, dia jadi susah nak communicate dengan pesakit tu. Susah dia nak menasihatkan pesakit tu. Susah dia nak merawat pesakit tu. Itu antara konflik yang dia kena tempuhilah. Sebab dia tak sembuh lagi daripada trauma. Dia sentiasa terbayangkan ibu dia, masa ibu dia sakit. Jadi itu salah satu cabaran jugalah dekat dalam penggambaran tu. Selain daripada macam sama juga macam Dr. Zain, kita semua ada cabaran yang sama, iaitu menghafal term-term medical, term-term ni semua. Kita, sebab kita tak biasa sebutkan benda-benda semua. Tapi itulah satu pengalaman yang sangat best lah, dan tak boleh lupa.
0: Macam mana agaknya membentuk keserasian berlakon dengan Dr. Zain kita?
1: Alhamdulillah senang. And sampai sekarang pun kita semua pun masih berkawan. Sebab macam okay, sebulan memang kita dekat hospital je. Dalam 35 hari tu rasanya 3 ke 4 hari je shoot kat luar. Selebihnya memang dekat hospital, 100% kat hospital. Jadinya memang hari-hari menghadap muka yang sama. Jadi keserasian tu senang lah. And untuk kita membincangkan pasal medical terms, untuk kita rehearse dialog apa semua, tak ada masalah. Cuma cabaran kita lah untuk menghafal medical terms je lah. Selebihnya dari segi keserasian ke apa, alhamdulillah, jadi benda tu mudah lah untuk kita deliver.
0: Dan agaknya kenapa agaknya penonton perlu mengikuti perjalanan watak Radin ni?
1: Okay, penonton kena sangat mengikuti perjalanan watak ni dan perjalanan cerita ni. Sebab terlalu banyak moral value. Dari segi cara komunikasi antara doktor dengan pesakit, apa prosedur dekat dalam sebuah hospital. Selain daripada tu, kita boleh bagi kesedaran juga dekat orang luar. Dari segi macam contoh, mungkin ada orang tak faham apa yang hospital kena ambil tahu dan ambil berat sebelum lakukan sesuatu prosedur terhadap pesakit. Jadi kat dalam cerita ni, orang dapat belajar macam mana prosedur dia sebelum kita merawat seorang pesakit.
0: Baik, menarik itu. Tak sabar-sabar sampai nak tonton nanti kan.
2: InsyaAllah, jangan lupa.
0: Bermula 1 Ogos. 1 Ogos hari Sabtu.
2: Hari Jumaat.
0: Untuk
2: 1 Ogos hari Sabtu.
0: Sabtu kan. Saya akan tonton pukul 6.45 minit petang di TV1.
2: Yes.
0: Dan mungkin ialah masa cukup mencemburu kita ya, Cik Khairul ya. Saya kata untuk para pendengar Radio Klasik, untuk drama ini
2: saya harap semua peminat-peminat Radio Klasik jangan lupa saksikan Diagnosis Cinta. InsyaAllah kita ni cuba ambil Korean punya style lah, tapi susahlah dari segi kita punya keupayaan tu, memang susah, tapi kita cuba buat yang terbaik. Dan cerita ini mana siapa-siapa yang pernah duduk hospital tu, dan apabila masa rasa macam nak marah kat doktor tu apa, so dekat sini kita boleh tunjuklah doktor tu pun sendiri ada masalah dia. Dan harap dan mereka hubungan pesakit dengan doktor tu lebih lebih terjalin dengan baik sesudah menonton cerita dan Diagnosis Cinta ni.
0: Dan tu ni Dr. Zain, kepada pendengar Radio Klasik dan juga penonton yang akan menonton nanti, silakan.
3: Okey, korang semua kena tengok cerita ni sebab cerita ni literally menceritakan tentang the lifestyle of macam mana seorang doktor yang berada di dalam hospital, macam mana dia punya cycle dia daripada melawat pesakit, lepas tu daripada kesakit, apa ni, penyakit yang dia dapat tu, dia kena bawa pergi mesyuarat pula. Dalam bilik mesyuarat tu pula ada pergaduhan pasal kenapa macam ni, kenapa macam tu, macam nak settlekan masalah, macam nak settle masalah tu. Jadi setiap doktor tu dia ada pandangan dia masing-masing. Jadi di dalam cerita ni bukan sahaja dia ceritakan tentang doktor, tapi apa terjadi dalam hospital tu dan apa konflik yang terjadi di dalam pekerjaan seorang doktor tu sendiri. Jadi seorang doktor tu dia boleh relate dah macam mana exactly kehidupan dalam hospital tu. Kalau bagi orang luar, kita nak tunjukkan sebenarnya macam mana kehidupan pekerjaan seorang doktor. Dia bukan senang.
0: Ya, betul.
3: Dia memang susah. Dan kita sendiri sebagai seorang pelakon, kita bila kita go through skrip ni, dah berlakon dalam cerita tu, kita sendiri faham susah juga sebenarnya kehidupan seorang doktor ni. Jadi kalau korang nak tahu macam mana best ke tak menjadi seorang doktor ni, korang kena tengok cerita ni.
0: Itu kan macam mana nak mengawal perasaan emosi kan dalam masa bekerja kan.
2: Kita pun ada shoot dalam operation theater, so jarang sekali berlaku. Banyak-banyak cerita ni dia orang tak, pasal susah nak dapat operation theater tu. Tapi dalam cerita ni ada adegan dalam operation theater.
0: Ya, ada babaknya ya.
2: Ada babak bedah-bedah semua.
1: Bersama doktor pakai yang betul.
2: So boleh tengok, nampak real.
0: Dan Radin, silakan untuk para pendengar Radio Klasik.
1: Okey. Kepada semua, memang diharapkan sangat untuk menonton Dan Rasa Cinta, untuk tengok sendiri macam mana prosedur dekat dalam hospital tu sendiri. Banyak boleh, at the same time penonton juga boleh belajar terms-terms medical. Terms-terms medical, kalau minat bidang medical, boleh belajar juga daripada cerita ni. And cerita ni, kita memang nak bawakan cerita Malaysia yang nampak lain daripada lain. Tak nampak macam cerita yang selalu kita tengok. Sebab dia 100% medical, memang lain. Jadi korang kena tengok untuk rasakan kelainan itu sendiri.
0: Jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama kita tonton ya drama ini, Diagnosis Cinta, bermula 1 Ogos di TV1 dalam slot Widuri. Ya, terima kasih kepada Cik Khairul,
2: terima kasih pengarah,
0: dan tak lupa juga Syafiti, Dr. Zain kita, Radin. Dr.
1: Myra.
0: Sepadan je kan.
2: Terima kasih juga pada Radio Klasik kerana menjemput kami dalam untuk mempromokan naskah ni.
0: InsyaAllah, terima kasih semuanya. Selamat berjaya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan. Lagu-lagu menggamit kenangan. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajaan Tabib Azli Solutions ya, bersama-sama dengan Cik Abdul Halim, pegawai pemasaran di talian sekarang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Sabarina.
0: Apa khabar Cik Alim hari ini?
1: Alhamdulillah sihat walafiat.
0: Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi Tabib Azli hari ini, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih kekasih lama DJ Sabarina.
0: Silakan.
1: Kepada para pendengar Radio Klasik, tak kiralah kepada pelanggan-pelanggan Tabib Azli yang baru ke, yang lama ke, ataupun yang baru nak berkenalan, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan, dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua para pelanggan, khususnya pendengar-pendengar Radio Klasik yang berkunjung ke jelajah promosi, jelajah promosi terapi mata dan juga resdung yang diadakan pada setiap minggu. Alhamdulillah, sambutan yang kami terima memang cukup-cukup luar biasa. Ya, tak kurang dari 100 orang. Kadang-kala kalau hujung minggu, hari Sabtu, hari Ahad mencecah sehingga 200 orang yang datang dengan niat dan juga tujuan mencari solusi kepada permasalahan kesihatan yang dialami. Terutamanya kesihatan mata dan juga kesihatan hidung. Sebabnya kami Tabib Azli boleh dikatakan sudah lebih 15 tahun berpengalaman dalam terapi mata dan juga terapi resdung. Dan di rata-rata mereka yang datang setelah mendapatkan khidmat terapi mata ataupun terapi resdung, mereka rasa perubahan yang amat ketara. Rasa lega sangat-sangat, penglihatan rasa makin terang, makin jelas. Bagi yang mengalami masalah resdung pula, rasa pernafasan lebih lega. Kalau sebelum ni mungkin hidung selalu tersumbat, selalu gatal-gatal, kadangkala hidung berair tak tentu hala, jadi boleh dapatkan khidmat terapi resdung daripada Tabib Azli. Begitu juga dengan masalah kesihatan mata. Kenapa perlu sebenarnya kita buat terapi mata ini? Dia banyak sebenarnya membantu membantu penglihatan kita, kerana dia boleh melegakan ketegangan dan juga keletihan mata kita. Di samping yang utamanya, meningkatkan fokus dan juga kejelasan penglihatan. Sebab apa? Apabila kita buat terapi ni, dia boleh membantu melatih otot mata kita supaya lebih responsif. Jadi membantu kita yang mengalami masalah mata yang kurang jelas, penglihatan kurang jelas, juga dia mengurangkan risiko mata kering, mengurangkan masalah dia meningkatkan ya peredaran darah di sekitar mata dan juga otak kita. Jadi untuk kali ini, untuk minggu ini, tiga lokasi kami berada. Kami alu-alukan kedatangan para pendengar Radio Klasik di tiga lokasi serentak kita buat. Yang pertama di Kuantan, iaitu Berjaya Mega Mall Kuantan. Ya, Berjaya Mega Mall Kuantan, Jalan Tun Ismail Kuantan, kita berada di tingkat bawah, ground floor, berdekatan dengan pintu masuk, ya, pintu masuk utama. Bermula esok hari Jumaat hingga hari Ahad, ya, 3 hari sahaja. 31 Julai hingga 2 Ogos, 3 hari sahaja di Berjaya Mega Mall Kuantan. Manakala lokasi yang kedua di negeri Selangor, kita berada di dalam Aircon Safe Jenjarum. Ya, Aircon Safe Jenjarum ini terletak di Jalan Utama 2, Taman Seri Jarumas, iaitu Jenjarum Selangor. Bus kita berada di tingkat bawah, berdekatan dengan pintu masuk juga. Tapi yang di Jenjarum, Aircon Safe Jenjarum ini berlangsung selama 4 hari, bermula esok hari Jumaat hingga hari Isnin, maknanya 31 Julai hingga 3 Ogos 2026. Dan lokasi ketiga dan terakhir di Penang, iaitu di Maidem Bertam, Maidem Bertam, Bandar Putera Bertam, Kepala Batas Penang. Kita berada di berhadapan dengan pintu keluar pasaraya Maidem Bertam. Dari yang di Penang, di Bertam Penang ini pun selama 4 hari juga, bermula esok hari Jumaat hingga hari Isnin. Cuma yang di Kuantan sahaja 3 hari, Jumaat hingga Ahad. Jadi kita buka bermula 10 pagi hingga 9 malam. Nak tahu dengan lebih lanjut, jenguk-jenguklah TikTok kita, iaitu Tabib Azli, T-O-B-I-B-A-Z-L-I, Tabib Azli Terapi Mata Resdung. Ataupun boleh telefon saya, AB Halim Al-Firdaus, di talian 013-6313-888 013 63 8888. Itu dia DJ Sabarina.
0: Terima kasih Cik Abby. Jumpa lagi.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah.
0: Dan terus dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Klasik 10 pagi hingga 2 petang. Radio Klasik menggamit kenangan kembali mendengar Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Saya nak menyapa rakan kita yang telah menghantarkan ucapan musi WhatsApp Radio Klasik ya. 013-5656-128. Selamat pagi untuk Cikgu. Selamat pagi Cikgu. Cikgu Nurzali Ahmad dari Alusta Kedah katanya ya. Lagu-lagu tetap menggamit kenangan di samping maklumat semasa berguna kepada kita di Radio Klasik sentiasa. Rasa nombor satu. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan tak lupa juga Kak Ruzita Abdullah ya. Katanya semoga semua pendengar ceria-ceria selalu dan sihat-sihat belaka. Selamat pagi juga untuk Cik Wan Salman Naim ya. Dan ini pula daripada Kak Afsar Razak di Taman Sri Duyung Melaka. Dan Cik Nin Banjari, Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar juga sedang mendengar Radio Klasik. Dan nantikan juga 11 pagi hingga pukul 12.30 hari Nostalgia Dikasih akan menemani saudara. Tapi sebelum itu kita bersama-sama dengan lagu ini daripada Datuk Sharifah Aini dan juga Latif Ibrahim ya. Tajuknya Duniaku, Duniamu. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum. Jawab semua ya. Pastinya lagu tersebut daripada Tan Sri P. Ram dan juga Puan Sri Saloma. Lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana juga saudara berada selama 24 jam setiap hari. Dan pastinya juga kami akan menemani saudara setiap hari untuk semua pendengar Radio Klasik. Kalau tadi kita dengar lagu Assalamualaikum, ya, dan seterusnya kita bersama dengan Sam Simon, lagunya bertajuk Bujang Dara. Aha, ya, Bujang Dara yang telah dirakamkan pada tahun 1962. Dan terus dengar Nostalgia di Klasik.

Radu Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Oslan Husin bertajuk Menimbang Rasa yang telah dirakamkan pada tahun 1967 ya. Dan sampai juga nak kongsikan latar belakang Oslan Husin ya, dilahirkan pada 8 April 1931 di Sumatera Barat, dan beliau juga cukup terkenal bersama-sama dengan kumpulan Teruna Ria ya, dengan lagu-lagu yang selalu disampaikan. Selain pada lagu Menimbang Rasa, ada juga lagu Ayam dan Lapeh, kemudiannya lagu Kampuang Nan Jauh di Mato, dan beliau juga terkenal dengan versi pengawal solo bersama dengan kumpulan Teruna Ria yang tersenarai sebagai salah satu lagu terbaik Indonesia. Ada ke yang tadi nyanyi sama-sama lagu tersebut? Terima kasih mendengar Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12:30 hari nanti. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni, kita ada siapa namanya ni, Tok Ongah yang sedang mendengar Radio Klasik. Terima kasih ya. Dan ini pula rakan kita, kita ada Mak Ngah Anggun, dan tak lupa juga kita ada ya Cik Mitra 7, dan satu lagi juga Cik Ishak Muar sedang mendengar Nostalgia di Klasik ya. Selamat pagi juga untuk Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor, Kak Zunaili Adam Kukup Pontian Johor, Kak Muzilah Temon katanya, wah dah masuk dapur dah ni, dah masak ayam masak lemak sayur campur. Dan seterusnya, untuk ibu-ibu kita, untuk gadis-gadis sedang mendengar Nostalgia di Klasik, lagu ni satu juhas ya, lagu daripada Rosiah Cik, Gadis Rupawan.

dalam Nostalgia di Klasik.

Radu Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Ali Aziz ya, bertajuk Siapakah Dia? Siapa agaknya Dewi yang dipuja-puja? Wah ya, siapakah gerangannya ya, daripada Ali Aziz ya, Siapakah Dia? Dan selain pada lagu Siapakah Dia, beliau juga cukup popular dengan lagu Oh Mak Bonda, Minah Babu, lagu Di Mana Kau dan juga Satu Hari Jarang Bertemu. Dan sambilan juga nak menyapa juga rakan kita ni, ramai yang telah menghantarkan ya ucapan. Kita ada Din Sejuk, katanya terima kasih Sabarina dengan lagu-lagu yang menghiburkan untuk hari ini. Sama-sama, dan tugas kami di sini menyiarkan lagu-lagu yang terbaik ya untuk semua pendengar Radio Klasik di mana juga saudara berada. Dan salam juga untuk Pak Cik Ma'ruf Harun ya, pesara polis ni dari Kampung Perpat Timbul, Serkat Pontian, Johor. Terima kasih mendengar Radio Klasik, jauh mendengar Radio Klasik kan, itu dia. Dan ini pula Mak Andak Izzat dari Sungai Petani, katanya ucapannya untuk pendengar Radio Klasik, sama-sama kita dengar lagu-lagu lama terbaik Radio Klasik menggamit kenangan. Kalau tadi kita dengar lagu Siapakah Dia, Dewi yang dipuja-puja oleh Ali Aziz, dan seterusnya kita berhibur pula dengan lagu daripada Aneka Grondo, lagu Buka Pintu untuk anda semua Radio Klasik.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Ini aku orang berani, aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketu.

0: bulan kau sangat cabul. Hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hi, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkuk berdiri, badan sudah nak kecut.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Nostalgia di Klasik.

0: Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Zarifah Ibrahim bertajuk Jangan Cemburu baru saja berlalu. Dan terima kasih juga kepada saudara yang mendengar melalui RTM Klik, ya, melalui aplikasi RTM Klik dan juga melalui My Freeview 705. Adakah yang sedang mendengar tu? Terima kasih. Wah, sedang mendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Saya nak menyapa rakan kita ni. Kita ada Kak Razarina dari Permatang Kuang Seberang Perai. Katanya sedang, ya, mengemas dapur dah. Siap ke belum tu? Ah, ya. Dan ini pula selamat tengah hari untuk Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak. Kak Nur Laila Harun dari Batu Kikir, ya. Dan ini Yaakob Suti dari Kuching Sarawak. Katanya untuk ucapan untuk semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Dan satu lagi juga ni, wah, nak jemput saya makan udang galah Teluk Intan. Kalau nak ajak saya, tak boleh ajak seorang, kena ajak kawan-kawan saya. Nanti dia meracuk. Tak adalah, saya gurau je. Terima kasihlah ingat kat saya kan, nak makan udang galah, ya. Terima kasih, alhamdulillah. Jalan-jalanlah Sabina kat Menara Condong. InsyaAllah ada rezeki nanti Sabarina datang dengan kawan-kawan, kawan-kawan Radio Klasik, ya. Terima kasih di atas jemputan saudara pada saya dan juga rakan-rakan, ya. Dan Cik Maruk 60 sen katanya masuk dapur bau hangit. Aduh, dalam periuk cili padi, bukan pandang wang ringgit, dengar radio Pandu Lori. Dan itu dia ucap, apa pantun daripada Cik Maruk Nafusin. Dan untuk Negeri Sembilan, ya, sama-sama kita, ayo kita keluar mengundi pada 1 Ogos ini, hari Sabtu, bersama-sama kita menentukan masa depan, ya, negeri. Dan setiap undi saudara amat bermakna. Dan saya siarkan lagu ini daripada Elinor dan juga Mastura, Apo Konoe Chang.
1: Jang, oh Jang, mana pula boy budak tua ni? Sonyap yo. Siaplah Jang, oi. Kau bau tu tak boleh makan.

0: koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak payah duit.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Taja Anis Q bersama-sama dengan ya Cik Azman di talian sekarang ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sab.
0: Ya, apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat dah. Suara dah dengar baik kan?
0: Ya, alhamdulillah. Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai parti sarang burung Walid SQ ni, silakan.
1: Baiklah, terima kasih kepada DJM petugas, Kak Sab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada tengah hari ini dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Pelanggan Nescu minuman parti sarang burung walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi saya nak doakan untuk anda semua, untuk sahabat-sahabat saya, kakak saya, abang saya di luar sana, agar kita sentiasa dalam keadaan rezeki kita yang baik-baik, rezeki kesihatan, rezeki kewangan kita. InsyaAllah segalanya saya doakan agar segala dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Kak Sab, jadi tak nak buang masa, untuk akhir bulan ini promosi kita memang kita nak bagi kepada tuan-tuan yang setia dengan kami, yang baru nak cuba minum parti sarang burung walid Nescu, yang tak tahu manfaat minuman parti sarang burung walid pun tak apa, saya nak ceritakan satu persatu supaya tuan-tuan dan juga anda di luar sana faham antara kebaikan manfaat jika kita amalkan atau minum dengan konsisten minuman parti sarang burung walid 2 dalam 1. Ingat, 2 dalam 1 ni yang pertama kita hasilkan minuman, produk yang selamat diminum, selamat dimakan, yang dapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti, dan juga produk yang mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi antaranya kita dah lama dah berada di tapak pemasaran ni, kita dah lama dah, sejak tahun 2007 lagi. Kita kilang kita berada di Rembau Negeri Sembilan, jadi tak perlu nak takut tuan-tuan. Kadang-kadang Nescu bagi harga macam ni, kejap nanti Nescu turun promosinya mendadak. Betul ke harga yang Nescu bagi ni? Bukan main main ke? Ya, betul. Kita adalah kilang dan manfaat ataupun niat utama kami Kak Sab, kita nak bagi semua orang rasa dahulu minuman parti sarang burung walid ni, dan kesan dalam tubuh badan kita ni yang sangat positif. Jadi kita tak salah kalau saya sebagai peniaga, kita nak jual harga yang sangat murah, harga yang mampu milik untuk anda. Salah ke kami buat macam ni Puan Sab kita? Tak kan? Kalau jual mahal tu memang orang marah lah kan, sebab kita tahu sarang burung walid harga memang mahal tuan-tuan. Dan untuk anda yang baru saja nak tahu antara manfaat dan kebaikannya, ia akan membantu serta menyokong sistem imun dalam tubuh badan kita supaya sentiasa dalam keadaan bertenaga, dan juga melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, dan juga membantu untuk menguatkan lutut kita tuan-tuan yang semakin lemah, tulang belakang kita kadang-kadang tak boleh nak bengkok kan, kita solat dekat kerusi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sehat, kita berusaha dan juga kita berdoa. Ini yang sangat paling penting. Dan ramai dah di kalangan pelanggan-pelanggan kami yang mencuba, bukan saja sehari dua hari tuan-tuan, mereka ni dah rasakan minuman parti sarang burung walid Nescu ni dah jadi sebagai peneman setia. Bukan sehari dua kasap yang dah minum minuman parti sarang burung walid ni, bahkan ada yang lebih daripada 3 tahun pun ada. Katanya kekal konsisten. Serasi, lepas tu tak payah nak cuba macam-macam produk dah. Dia kata satu produk merangkumi keseluruhan dalam tubuh badan kita, untuk kecantikan, untuk kesihatan kan. Jadi semua dah merangkumi, cukup untuk satu produk, iaitu minuman parti sarang burung walid keluaran daripada Nescu. Untuk satu botol 375 ml, tuan-tuan, kita bagi dalam botol kaca, parti pekat, parti likat, pengambilan yang sangat mudah. Ya, sangat mudah. Macam mana Cik Man? 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk orang dewasa 4 kali ataupun 4 sudu. Nak minum lebih pun tak apa, kami galakkan juga, tak jadi masalah. Dah buka nanti produk ni, simpan dalam peti ais ataupun simpan di dalam suhu bilik kita. Ha, yang dah buka simpan dalam peti ais supaya kita rasa minum sejuk-sejuk tu rasa sedap aja. Bangun pagi-pagi rasa kesegaran, rasa badan ringan. Tak ada lagi mencucuk-cucuk di kaki kita, tuan-tuan. Tak ada lagi yang rasa macam pening kepala, rasa macam nak pitam, nak tombang, tak boleh berdiri lama, tak boleh nak kerja lama. Jadi kita tak nak dibelenggu. Pemikiran kita yang sentiasa rasa diri ni sakit, kita tukar untuk kita berfikir rasa sehat, rasa yakin dan rasa bersemangat. Jadi untuk anda hari ini, memang kita nak bagi harga bom. Harga berapa, Cik Man? Harga untuk hari ini pembelian 15 botol dengan harga RM300. Harga asal saja untuk satu botol RM180, tapi untuk hari ini hujung bulan, saya nak bagi 15 botol dengan harga RM300. Jadi kepada anda yang berani, kepada anda yang nak berubah, kepada anda yang nak ubah daripada kesedihan kepada kegembiraan, hari ini telefon kita untuk buat tempahan di talian kami 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh terus WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi sebelum nak buat pembelian, ada di kalangan tuan-tuan yang nak datang terus ke mana-mana cawangan NSQ berhampiran, boleh, tak jadi masalah. Tapi kena pastikan telefon dahulu, kerana stok kami kasap, ya Allah, macam pisang goreng. Hari ini keluar daripada kilang, zup-zap-zup-zap dah habis. Ada orang marah, dia kata, saya datang dekat pejabat, kamu tak ada stok, kenapa? Ha, tiba-tiba terojah macam tu, memanglah tuan-tuan. Jadi kena telefon dahulu, kira kita nak buat appointment lah. Jadi tanya stok ada tak ada. Jadi untuk hari ini, ingat RM300 untuk 15 botol. Jadi kena cepat, kita akan tutup promosi ini sampai jam 5 petang saja. Yang mana tak boleh buat pembayaran secara transport online ataupun nak beli secara COD, tuan-tuan kena maklum dahulu untuk alamat nombor telefon yang betul supaya kita tak salah hantar. Jadi apa kata, sub, kita berehat dahulu sementara panggilan dia tengah banyak ni. Saya tak sabar nak jawab dulu pula, ya. Okey,
0: kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan Tajak NSQ bersama-sama dengan Cik Azman di talian. Hello Cik Azman.
1: Yes, kita ada dekat sini. Yes. Ha, jadi panggilan semakin hangat. Hmm. Panggilan yang akan merubah dan juga memberikan sedikit senyuman untuk diri anda. Yang mana sebelum ini tuan-tuan, jangan nak mengeluh. Ada orang dia kata, saya ni tak boleh dah nak berdiri lama. Saya ni tak boleh dah nak meracun kasap. Oi, susah. Ni badan ni rasa sakit. Kadang-kadang dekat dalam apa organ dalaman kita ni, usus kita lah, nafas kita lah terganggu sangat. Nak tidur malam-malam pula terjaga kerap-kerap. Ha, jadi kita tuan-tuan, ini antara manfaat dan kebaikan jika kita amalkan. Minuman tambahan. Ha, jangan cakap yang ini produk NSQ ni ubat. Bukan tuan-tuan. Tetapi minuman tambahan untuk solusi terbaik dalam diri kita. Ha, dah ramai di kalangan pelanggan-pelanggan kami yang rasanya sangat suka, sangat konsisten dan juga katanya kalau boleh tak ada, minum ni nak minum setiap hari, tak boleh tinggal pun sehari. Ha, ini yang baiknya yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Mungkin ada di kalangan pelanggan kami yang baru nak cuba ataupun yang kerap kali dengar suara saya tapi tak nak cuba. Hari ini tuan-tuan, hari ini kena ambil kerana harga yang kita tawarkan, bayangkan satu botol 180, hari ini 15 botol RM300 sahaja. Ha, boleh nak buat sedekah ke, nak bagi kepada palung kita ke, adik menakan kita ke, palang kita ke, boleh, tak jadi masalah. Ada lagi setengah orang dia ambil promosi 15 botol ni, dia jual balik dekat kawan dia. Kau tahu je, aku dah makan ni banyak banyak manfaat ni, kulit cantik, muka lawa, badan sehat. Ha, kau ambil ni, ha, harga dia sekian. Boleh, tak jadi masalah tuan-tuan. Mana-mana pilihan yang puan-puan rasa itu adalah pilihan yang terbaik. Hari ini dapatkan 15 botol RM300 dan cepat. Telefon kita di talian untuk tempahan di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau WhatsApp di talian kami. Saya tahu ada orang yang telefon, dia kata tiap kali telefon tak dapat, tiap kali telefon tak jawab. Ah, jangan. Bukan pasal apa. Kalau saya naik saja suara dekat radio, memang panggilan akan sesak. Panggilan akan penuh. Ha, jangan risau tuan-tuan. Telefon, tak apa. Tinggalkan nombor telefon dekat telefon tu, tak apa. Nanti saya akan maklum dekat khidmat pelanggan kami untuk bantu telefon semula yang mana tuan-tuan dah telefon tapi tak dijawab. Ha, jangan risau tuan-tuan. Satu persatu kita akan counter balik semula. Yang paling penting, hari ini grab 15 botol RM300. Tuan-tuan boleh terhubungi kita di talian 013-245-5548 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Dan selain menjaga organ dalaman kita, untuk kesihatan dalaman kita, bacaan tekanan ataupun kolesterol jahat yang kita nak tendang keluar dalam tubuh badan kita ini, ia juga baik untuk kulit luaran kita yang nak lembap macam kulit-kulit baby, yang nak cantik kulitnya macam dia muda-muda umur 20-an. Tak apa, jadikan sapuan di bahagian muka kita sebagai mask. Malam sebelum kita nak tidur tu, kita buat masker sekejap, lepas tu kita cuci. Nanti bangun pagi rasa kulit ni tegang, kulit ni rasa, oh, kita barulah yakin nak meniaga ke. Yelah, siang hari dah kena panas matahari, nak memasak apa semua kan. Jadi malam kita manjakan kulit muka kita tuan-tuan, kita manjakan tubuh badan kita, kita segarkan. Bangun pagi-pagi nak rasa kesegaran, tak nak lagi bangun pagi-pagi rasa lemau-lemau, tak boleh nak berdiri lama, ni pitam rasa macam dunia nak tombang lah, dunia gelap, macam-macam hal. Jadi untuk anda, ingat promosi sampai jam 5 petang. Telefon kita untuk promosi 15 botol RM300. Ini nombor telefon untuk tuan-tuan dapatkan, 013-245 5548 atau 0162004348. Nah, kalau tak boleh nak beli banyak, beli sikit-sikit, datanglah ke kedai kami, tengoklah kedai social media kita. Kita ada di TikTok dan Shopee, boleh dapatkan untuk jumlah tuan-tuan nak macam-macam selain daripada Pati Sarang Burung Walik itu, macam-macam ada. Ha, jadi ini saja masa yang saya ada kongsi untuk anda semua, cerita manfaat dan juga kebaikan minuman Pati Sarang Burung Walik. InsyaAllah lain waktu lain masa kita berjumpa lagi tuan-tuan. Ya kan sahab, ini saja masa yang saya ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azman untuk rancangan Tajuk NSQ hari ini, dan terus dengar Melodi Klasik.
2: Putri sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis diadab.
3: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Ringo ya, dan juga Liza Abdullah bertajuk Samarinda yang telah dirakamkan pada tahun 1998. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabina Musi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Pukul 1 nanti kita dapat mendengar berita, dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur ya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 1.23 minit tengah hari. Saya nak menyapa rakan kita ni. Ada yang menghantarkan gambar. Ha, makan tengah hari. Sabrina, kekasih lama. Jom makan tengah hari. Wah, kalau dekat ni, memang saya pun rasanya boleh juga kan. Tapi apa kenaya ke? Saya berada di Kuala Lumpur. Ha, ya. Untuk Kak Opah Becok ataupun Kak Noriza Zin dari Bukit Penarikan Bahau Negeri 9. Katanya, Sabrina, jemput makan tengah hari hari ni. Ha, nasi putih, ayam masak, lemak cili api dengan ubi kentang. Sawi hijau, wah, kita ada carrot dengan goreng, sos tiramnya, sambal tempoyak, durian, wah, mata saya terbuntang-buntang ni, ikan cencaru bakar dan juga cicah kicap limau. Wah, selamat menjemur selera Kak ya, terima kasih menghantarkan gambar ya, berselera, alhamdulillah, syukur-syukur kita masak yang terbaik untuk yang tersayang ya. Dan ini pula rakan kita ni daripada Kak Zainun Ibrahim dari Kampung Kota Baru Kelantan. Katanya sedang mendengar Radio Klasik menggamit kenangan ya, dan terus untuk pendengar Radio Klasik semoga sentiasa mendengar dan juga berjaya dalam kehidupan, alhamdulillah. Dan selamat tengah hari juga untuk Kak Nur Hapipah dari Desaru, Cik Usin Ulu Tiram, Tauke Krepek Pisang. Ha, nak berikan ucapan ini khasnya untuk isteri tersayang yang menyambut ulang tahun kelahiran ke-61. Semoga Allah selalu memberkati katimu. Wah, ucapan daripada suami tersayang kan, pasti gembira kan. Dan ini pula selamat tengah hari untuk Kak Ram Nubuk Cina Melaka. Katanya selamat beristirahat ya untuk semua pendengar Radio Klasik sambil mendengar Radio Klasik. Satu lagi juga kita ada rakan kita Cik Azmi dan Atih Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson. Katanya ya, maaf lambat menyapa, baru balik daripada janji temu dengan doktor, alhamdulillah sehat semuanya. Dan kita dengar lagu ini sebelum kita dengar berita. Lagu ini pada S. Rosli. Selalunya saya pilihkan lagu Hamidah, tapi hari ini lagu Hujan di Tengah Hari.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Nazri Johani bersama-sama dengan kumpulan Faiz ya, bertajuk Mengemis Kasih baru saja berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya Sabina Arifin Sabarina kekasih lama dalam Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan jangan lupa kepada peminat-peminat aku, dia dan lagu Adila petang ini ya, 30 Julai 2026, nantikan pada pukul 5.30 minit petang ya. Hari ini bertajuk ya, coretan daripada Puan Mazalina Omar dari Tumpat, Kelantan, bertajuk Cahaya di Hujung Sinar, bersama-sama dengan penyampai hari ini ada Liana Syarudin dan juga penerbit hari ini Nadia Ahmad. Nantikan pada pukul 5.30 minit petang. Saya juga nak menyapa rakan kita ni. Kita ada sekejap ya, saya klikkan namanya. Siapa ni? Rosmina, terima kasih mendengar Radio Klasik. Mak Ngah Anggun dari Singapura juga. Saya abang kata sentiasa menghantarkan ucapan dan katanya menu hari ni, wah, siput sedut. Ya Allah, sedapnya. Ya. Dan kita ada juga, wah, macam-macam makanan ada ni. Asam pedas ke ni? Wah, alhamdulillah. Selamat menjamu selera Mak Ngah Anggun ya. Dan selamat tengah hari juga untuk Haji Jaafar Ujang dari Kampung Talang, Kuala Pilah ya. Katanya semoga dipermudahkan urusan dan juga urusan kita juga Haji Jaafar pada hari Sabtu ni ya. Sama-sama kita ke galas tanggungjawab kita sebagai rakyat Negeri Sembilan ya. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni, Cik, siapa nama ni? Sekejap ya, saya klikkan namanya. Atih Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson, Kak Saira Jaafar dari Kampung Pikat Bongawan Papar Sabah ya, katanya baru saja tadi berjumpa dengan doktor, alhamdulillah. Dan ini orang Meru Ipoh ya, salam untuk penyampai Radio Klasik, nama saya Acu Adi. Dan seterusnya kita berhibur dengan lagu ini pada Datuk Hel Amir, Wajah Kesayangan Hampa.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segaman, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Radu Klasik menggamit kenangan. Nampaknya setakat ini saja tugas saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Untuk hari ini, insyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Dan untuk Mestika Klasik, ramai yang tak sabar-sabar kan nak dengar lagu 60-an kan, lagu pop, ye-ye. Hari ini bersama-sama dengan Emelina Zamri bermula 2 petang hingga pukul 6 petang dalam Mestika Klasik. Dan andai kata saya tak sempat bacakan ucapan saudara kan, maafkan saya, masa tidak mengizinkan. Janganlah merajut, susah saya nak pujuk. Itu dia. Saya tinggalkan saudara dengan pantun ni. Limau manis batang berduri, batang selasih dalam dulang. Mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Dan saya tinggalkan saudara dengan lagu ini daripada Datuk Jamal Abdillah, Insan dan Bunga. Saya terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Keruntang Pungkang. KERUNTANG PUNGKANG. Keruntang Pungkang. Keruntang Pungkang adalah kacau bilau.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini, dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Pastinya bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih Sabrina Arifin yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop yeyeh bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an. Terus menggamit kenangan saudara, tak kirilah walau di mana jua saudara berada. Dan semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

Ya, baru saja berlalu Cintaku Satu. Lindangan dari Rafi'ah Buang, hasil ciptaan Kasim Masdor, manakala liriknya juga ditulis oleh Datin Rafi'ah Buang. Dan kepada saudara, terus menggamit kenangan pastinya di Mestika Klasik. Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan padu tak berbelah bagi ya. Semoga saudara terus ceria-ceria selalu. Baik saudara, topik kita pada petang ini, kongsikan kenangan dulu-dulu saudara tentang nama jalan di tempat tinggal saudara masa dulu hingga kini ya. Tak kira sama ada nama itu diambil daripada nama datuk nenek moyang saudara ke atau nama pahlawan yang berjasa, atau mungkin nama yang diambil daripada kenalan maupun sahabat jauh dan dekat saudara. Dan hantar ke WhatsApp kami di talian 013-5656-128. Sambil itu, kita terus berhibur dengan Dato' L. Ramli Dara Pucat.

Radio Klasik menggamit kenangan. Bana di sini di WhatsApp Radio Klasik ketika ini. Dah pun ada pengirimnya berkenaan dengan topik kita pada petang ini. Tentang nama jalan di tempat tinggal saudara masa dulu-dulu hinggalah kini ya. Tak kiralah sama ada nama itu diambil daripada nama datuk ke nenek moyang maupun sahabat handai maupun juga mungkin ada nama yang diambil daripada pahlawan yang berjasa di tempat saudara ya. Baik, daripada Kalakati Purba dari Sabah kata nama jalan tempat saya ni namanya Lorong Liao Kasim. Nama ini baru saja diperkenalkan. Sebenarnya banyak lagi nama lorong-lorong di sini dalam satu kampung saja yang dapat saya kongsikan iaitu Liao Kasim. Begitu menarik sekali. Terima kasih Kalakati. Ada juga Acu Edi dari Meru Ipoh kata sempat menamakan Dusun Meru dengan nama pengasas dusun tersebut iaitu Jalan Haji Hassan kerana ianya satu-satu dusun di Bandar Ipoh. Wow, menarik kan apabila sesuatu jalan itu dinamakan daripada nama seorang tokoh yang berjasa di sesuatu tempat itu ya. Dan kepada saudara yang mungkin ingin berkongsi cerita berkenaan dengan nama

lama jalan, bolehlah hantar ke WhatsApp kami di talian 0135656128. Sambil kita terus berbual dengan Jay Syam and the Wanderers, Suratku Untukmu.

nombor 66, Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Pak Long Osman Madon dari Bukit Kuang, Gurun Kedah, dengan ucapan katanya kepada Ayah Lee di Taman Seri Pinang Tikam Batu Kedah, semoga selamat berehat insyaAllah ya. Dan tambahnya lagi, jalan dinamakan Bukit Kuang sebab Bukit Kuang ada banyak burung kuang. Ah, menarik tu. Hajah Sariah Haji Kasid dari Sedenak kata nak ucapkan selamat bertugas dan juga nak ucapkan selamat petang buat para sahabat dan juga pendengar setia Radio Klasik nombor 1 dulu, kini dan selamanya. Juga nak beritahu nama kampung Sedenak sebab semasa mula buka kampung ini ada banyak ayam denak. Ha, jadi mereka pun sepakat ramai-ramai untuk menamakan kampung ini Kampung Sedenak. Yang saya minta nama jalan. Tapi tak apalah, nama kampung pun okey tu. Ha, dapat juga kita berkongsi sesama para pendengar setia Radio Klasik. Ayo, terus kita berhibur pula dengan A. Rahman Hassan and Orkes Nirwana. Semoga berjaya.

Ya, baru saja berlalu kisah di Simpang. Persembahan M. Osman dan Orkes Nirwana menggamit kenangan saudara pada tahun 1966. Walau di mana jua saudara berada. Baik, Ismail Saleh dari Jalan Bahagia Felda, Tenggaruh Timur 1 Mersing, Johor. Kata jalan tersebut dinamakan Jalan Bahagia sebab jalan tu aman tenteram serta aman damai saja. Wah, alhamdulillah ya, untung para penduduk Felda Tenggaruh Timur 1 ya. Okey, ada juga kiriman daripada Fatima Wahab dari Larkin Jaya, Johor. Dari Jalan Kenari Larkin Jaya katanya. Asalnya dinamakan Jalan Kenari sebab ketika itu terdapat banyak burung kenari. Oi, bestnya kan? Oh, mesti meriah ketika itu. Katanya sekarang saya dilahirkan katanya pada tahun 1954 dan sekarang berumur 71 tahun. Alhamdulillah, semoga sihat-sihat rendahnya ya buat Kak Fatima Wahab, insyaAllah. Dan untuk saudara yang ingin terus menghantarkan kiriman pada petang ini berkenaan dengan topik kita pada petang ini, nama jalan, dan nyatakan juga ya kenapa nama jalan itu dinamakan daripada tokoh-tokoh yang berjasa ke, atau mungkin ada nama yang dinamakan bersempena dengan nama nenek moyang saudara ke, atau siapa saja yang saudara kenal ya, sama ada dari jauh maupun dekat. Jom kita berhibur dulu dengan Dara Puspita minggu yang lalu.

Radio Classic. Terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertahta di hati saudara, ya. Tak kira lah walau di mana jua saudara berada. Baik, di WhatsApp Radio ketika ini ada Rush Zarina dari Permatang Kuang. Katanya, kampung asal Kak Rush, Jalan Kampung Permatang Rawa. Terkenal dari dulu lagi. Sekarang ni tinggal pula di Jalan Permatang Kuang. Nama-nama, ada nama dua kampung tu terkenal dari dulu lagi. Daripada Ishak Uda Arsyad dari Tanjung Malim, kata dahulu nama jalan di Tanjung Malim ialah Jalan Douglas. Kini ditukar ke nama Jalan RM Idris. Sempena nama mantan wakil rakyat terdahulu, katanya. Hebat pelakar, ya. Nama-nama yang para pendengar saja kongsikan. Apapun, saya akan kongsikan lagi dari masa ke masa. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan sekarang waktu sembahyang farduasa bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Dimulakan dengan Bandar Kota Kinabalu Sabah masuk solat fardu asar pada pukul 3.45 petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.49 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching Sarawak waktu solat fardu asar pada pukul 4.11 minit petang. Johor Bahru Johor 4.36 petang, Kuala Terengganu Terengganu 4.37 petang, seterusnya di Kuantan Pahang 4.39 petang, Kota Baru Kelantan 4.41 petang, Bandaraya Melaka Melaka 4.42 petang. Diikuti Seremban Negeri 9 waktu solat fardu asar pada pukul 4.43 petang, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.44 minit petang. Dan akhir sekali di Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masuk solat fardu asar pada pukul 4.48 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Mastika Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jiwa saudara berada. Alhamdulillah, sehingga kini masih lagi berderu-deru para pendengar setia menghantarkan kiriman berkenaan dengan tajuk ataupun topik kita pada petang ini. Nama jalan di kawasan ataupun tempat tinggal saudara, ya. Antaranya ada Nin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Katanya jalan Kampung Parit Bingan Laut kerana jalannya ke sungai, bukannya ke laut. Jalan ke Kampung Olak Batu, iaitu kampung kelahiran saya, katanya, dari tahun 1958 hingga berpindah ke kampung sebelah pada tahun 80-an. Jalan ni agak sibuk, bermula dari pagi Isnin hinggalah ke petang Jumaat kerana di ladang asam bubuk ada sekolah tahfiz. Jalan Parit Bingan ini boleh jalan ke sawah Sagil Air Hitam. Ketika ini katanya sedang duduk di Taman Bunga Pujaan sambil memerhati kenderaan lalu lalang. Amboi, terima kasih kerana menyiarkan lagu-lagu yang menghiburkan serta menggamit kenangan yang dah berlalu merentas zaman, katanya. Alhamdulillah, terima kasih kembali buat Nin Banjari sekeluarga. Pak Ngah balik, nama sebenar Mustafa Al-Bakri, ya, katanya. Amboi, terima kasih kerana bersaran bersama kami di Mestika Klasi ini, ya, Pak Ngah. Katanya nak jadikan cerita, rupanya ada nama jalan. Iaitu nama jalan tu diberi nama susah juga ni saya nak menterjemahkan kepada para pendengar setia Radio Klasik. Apapun, saya cubalah, ya. Menurut Pak Ngah ni, atau nama sebenar Mustafa Al-Bakri, ya, kalau pergi ke Teluk Intan akan jumpa nama saya. Pergi ke Ipoh pun nama saya juga. Ada katanya. Entah apalah kepentingan di sebaliknya pada nama Mustafa Al-Bakri tu. Hanya orang yang memberi nama tu saja yang tahu. Katanya itu nama jalan, ya, yang diberikan bersempena nama tokoh yang mungkin telah berjasa lah di Kampung Pak Ngah. Diberikan nama Mustafa Al-Bakri. Apapun, alhamdulillah, dan juga terima kasih kepada para pendengar yang telah sudi menghantarkan kiriman ataupun berkongsi tentang nama jalan di kawasan saudara, ataupun mungkin ada nama-nama yang diberikan bersempena dengan nama datuk nenek moyang saudara. Terus berhibur kembali kerana kita akan bacakan dari masa ke masa berkenaan dengan nama jalan yang telah memberikan impak yang besar di kawasan ataupun kampung saudara. Terus dengarkan Nur Lela Nasir, Kalau Jodoh Tak Kemana.

Baru saja berlalu bahagia selalu dengan Fatimah Wari menggamit kenangan saudara walau di mana jua saudara berada ya. Dah pun pukul 3.27 minit petang ketika ini. Salam sejahtera dan selamat petang kepada saudara walau di mana jua berada. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Nur Aizan kata, arwah datuk saya bernama Datuk Haji Muhammad Sidin, seorang tokoh pendidikan terkenal di daerah Kelang di era tahun 50-an. Kini namanya disemadikan di sebuah jalan di Bukit Kuda iaitu Jalan Datuk Muhammad Sidin. Nama asal jalan ini ialah Jalan Connaught Bridge. Wah, terima kasih Nur Aizan di atas perkongsian yang penuh bermakna ya. Baik, ada juga Kak Zainon dari Kelantan kata tinggal di Jalan Kota Jelasin, Kampung Kota, Kota Baru. Nak juga perkongsikan kisahnya, Jalan Kota Jelasin ni adalah salah satu tempat yang dipercayai Puteri Sa'adung pernah tinggal di sini asalnya. Begitulah kisah yang diringkaskan. Apapun, terima kasih kepada Kak Zainon dari Kelantan ya yang turut berkongsikan Jalan Kota Jelasin. Baru saya tahu tau. Penuh misteri dan juga menggamit kenangan pastinya. Baik, kepada saudara kita berhibur dulu sebelum nak dengar lagi. Ada kiriman daripada para pendengar yang lainnya yang akan saya bacakan dari masa ke masa. Lambang kasihku, Halil Cheek.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Sedar tak sedar, kita dah pun di ruangan ketiga Mestika Klasik. Dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia teman-temankan saya, Emelina Zamri, Jauh Dirindu, Dekat di Saya. Pastinya di ruangan ini kita akan terus hiburkan saudara dengan lagu-lagu popular era 70-an serta 80-an buat halua telinga saudara. Pastinya menerusi lagu pembuka tirai di ruangan ketiga ini, persembahan Datuk Khadijah Ibrahim, Hari Ini Untukmu, menggamit kenangan saudara pada tahun 1980.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertahta di hati saudara ya, tak kira lah walau di mana jua saudara berada. Dan kepada saudara yang dalam pemanduan, diharapkan agar sentiasa berhati-hati ya dalam pemanduan, fokus, jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan dan semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Terimalah Julie Remy, bas nombor 1, pandu cermat, jiwa selamat.

Ya, baru saja berlalu musim cinta. Indangan Aman Shah hasil ciptaan Datuk Jamal Abdillah, manakala lirik ditulis oleh Jalil Saleh, menggamit kenangan saudara pada tahun 1979. Terus menggamit kenangan pastinya di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan bersama-sama, Azan Fardu Ansar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.44 minit petang. Selamat menaikan solat Fardu Ansar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, belajarlah untuk melepaskan kehidupan yang telah direncanakan agar mendapat kehidupan yang lebih baik menanti.

0: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Qala Abu an-Nasr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Classic.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
3: Dengarkan juga ya, Mestika Klasik, sayalah Raja Azura tu. Saya sayang Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Sujana Archive, pada hari ini.
5: Keruntang Pungkang. KERUNTANG PUNGKANG. Keruntang Pungkang. Keruntang Pungkang adalah kacau bilau.
4: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
6: Mestika Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman-temankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang, pastinya di Mestika Kelas hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Baik, meneruskan pengisian menarik pada petang ini. Seperti biasa, kita ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayuh kita singgah dahulu di Taman Menggamit Kenangan untuk ikuti serang ulangan Cubit-Cubit Manja, terbitan Anisma Azwati Ahmad.

0: Cubit, cubit manja.
1: Abang dah balik pun. Lambat hari ni. Banyak kerja ke? Mesti abang penat kan? Sianyu. Nah, minum air ni dulu. Ha. Air pelangi tujuh warna dari kutub utara. Sejuk tau. Ha. Barulah segar.
2: Air pelangi tujuh warna dari kutub utara, ya? Lain macam now. Air Syima buat ni, ya?
1: Mestilah. Kan untuk suami tersayang. Mana boleh buat air biasa-biasa je. Ha, kenalah luar biasa.
2: Rasanya macam ada sesuatu ni. Kalau tak, takkanlah pelik now air pelangi pula sambut abang balik kerja pula tu.
1: Tak adalah apa sangat. Cuma itulah. Semalam Syima dengar berita radio pasal sukan Formula One yang Malaysia anjurkan balik selepas 9 tahun tu.
2: Barulah faham apa erti sebenar air pelangi tu. Nak ajak abang tengok apa Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2 sampai 4 Oktober ni lah kan.
1: Syima bukan apa. Dari dulu lagi memang mengidam nak kelita antarabangsa Sepang SIC tu. Tapi dulu tak ada siapa nak bawa Syima. Nak pergi sendiri takut. Lagipun takkanlah nak pergi saja-saja aja kan.
2: Tu juga. Abang pun sebenarnya teruja tau
1: kan.
2: Lagipun Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi jaminan tau penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 ni di lita antarabangsa Sepang akan dilaksanakan mengikut piawaian tertinggi.
1: Malaysia lah. Bab-bab penganjuran sukan ni mestilah hebat. Semua ni akan bagi pengalaman terbaik kepada pasukan, pelumba dan peminat dari seluruh dunia tau.
2: Lagipun bila Malaysia dah anjurkan semula perlumbaan berprestij tu, ia dijangka merancakkan semula ekosistem sukan permotoran negara. Di samping mengangkat reputasi Malaysia sebagai destinasi utama acara sukan antarabangsa.
1: Memanglah. Kita kan pernah anjurkan selama 19 tahun sebelum ni, dari 1999 hingga 2017. Abang, Syima dapat rasalah anak kita ni nanti mesti suka sukan pemotoran ni. Kan?
2: Apa? Tak tahu lagi nanti nanya. Entah lelaki tak perempuan.
1: Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke. Boleh je. Lagipun KBS akan terus komited menyokong pembangunan sukan permotoran. Khususnya dalam melahirkan bakat tempatan yang mampu mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa.
2: Yang itu kita fikir kemudian lah. Yang sekarang abang risau ni. Bulan Oktober nanti Syima dah syarat nak bersalin. Larat ke? Silap-silap nanti sakit buruk kat Lita. Halah mak satu hal pula.
1: Habis tu Syima mengidam ni tau. Kalau tak pergi nanti air liur anak kita ni meleleh je. Tak kesian ke tengok anak kita?
2: Alah Syima. Kalau mengidam pun suka lain tak ada ke? Tengok orang main guli ke? Main zero point, main batu sekemban. Kan senang tu, tak boleh?
1: Ambil baliklah air pelangi tujuh warna kutub utara ni.
2: Yelah. Kita tengok nanti macam mana.
1: Tak nak tengok-tengok.
2: Balik air tu haus.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
4: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
4: Babas, lencah hidupku.
5: Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini, Khamis 30 Julai 2026, adalah kiriman daripada Mazalina Omar dari Tumpat, Kelantan bertajuk Cahaya di Hujung Sinar, yang akan disampaikan oleh rakan penyampai Adalia Nasharuddin. Siaran Adela pada petang ini, saudara, turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya Langit Biru, nyanyian Sunny Sahuri, diikuti lagu dendangan Datuk Yusni Hamid berjudul Di Mana Kan Ku Cari Ganti, dan lagu seterusnya nyanyian Datuk Aisyah berjudul Doa. Adela pada petang ini adalah terbitan Nadia Ahmad. Dan dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Firdaus Issa, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, segala kekhilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada, jauh dirindu, dekat disayang. Assalamualaikum dan ayuh dengarkan Adela.

Kita ni dah berumur, anak pula tak ada. Dalam rumah ni hanya kita berdua. Saya pandang kanan awak, awak pandang kiri saya. Kalau selalu sihat begini, alhamdulillah lah. Dalam setiap doa saya, saya mohon sangat-sangat agar kita sihat hingga ke akhir hayat. Biarlah akhir umur kita ni tak menyusahkan. Lebih-lebih lagi awak. Kalau awak tak sihat, sakit, awak tahu kan macam mana saya nanti. Dan saya tahu awak takkan sanggup tengok saya hadapinya sendiri. 6 tahun lalu, itulah tutur madah ikhlas aku sebagai isteri menasihatinya pasal rokok. Kini sudah 6 tahun, dia, suami aku, menjarakkan dirinya dari rokok. Memang tak mudah sebab sudah bertahun-tahun dia begitu akrab dengan rokok. Dulu, dia kerap berulang-alik dari tempat ke Pulau Pinang, terkadang ke Perak, untuk mendapat bekalan ayam penelur tua atau ayam pencin dari ladang peternak di sana. Perjalanan jarak jauhnya menjadikan rokok sebagai teman setia semasa memandu agar tidak mengantuk, katanya. Sekarang ni, kami masih lagi meneruskan perusahaan peninggalan arwah ayah mertuaku, menjadi pembekal ayam pencin kepada beberapa peniaga sekitar Bandar Tumpat. Kini, bekalan ayam dihantar terus kepada kami oleh pembekal dari negeri Pahang. Suami aku tak perlu lagi berulang-alik seperti dahulu. Sebenarnya, suami aku ada mengidap asma. Memang sejarah keluarganya. Itulah sebabnya aku beria sangat mengambil berat tentang kesihatannya. Kalau selalu beringat dan tidak leka dengan apa yang boleh dan apa yang tak boleh, insya-Allah segalanya tidak akan memudaratkan. Kita yang kena berikhtiar. Setelah segalanya, kita berserah kepada Allah. Aku dan suami sudah 34 tahun hidup bersama. Sudah melalui berbagai ranjau perjalanan. Sudah berkali-kali menelan pahit maung takdir. Hidup bersama tanpa zuriat, banyak yang mengganggu deria dengarku. Tapi tidak akan aku bentukkan ia menjadi kata-kata. Dan juga tidak akan aku luahkan segala. Kerana bagi yang mengerti akan segera faham. Aku telah terima segala perjalanan yang Allah corakkan untuk kami. Dan di sebalik segalanya, ada cahaya yang selalu menyuluh perjalanan hidup kami. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kami menjalani hidup seadanya, menerima kekurangan masing-masing. Itulah kunci kebahagiaan kami, kesefahaman kami mengatasi segala kekurangan yang ada. Alhamdulillah, kami bahagia, benar-benar bahagia, cara kami. Tapi kebelakangan ini, dalam terang cahaya dari langit biru kehidupan kami, telah muncul warna-warna yang mengocak damai di hati aku. Asma suamiku kini terlalu kerap datangnya.

Bermula bulan April, boleh dikatakan setiap minggu dia akan ke klinik untuk mendapatkan rawatan nebulizer. Rawatan sedut ubat, sedutan wap atau kabut halus bagi membantu melegakan pernafasannya. Terkadang, selepas menghantar bekalan ayam kepada pelanggan, dia akan terus ke klinik. Aku tahu, aku benar-benar faham. Kalau itu yang dilakukannya bererti dia sedang menahan sesak yang amat. Sebab sebelum ini dia hanya perlu menggunakan inhaler atau spray kawalan untuk asmanya. Pernah sekali dia perlu disuntik, suntikan anti radang hanya untuk kes yang agak teruk. Segala yang sedang dia tanggung sekarang ini bukan yang biasa, tidak seperti sebelumnya. Pada 7 hari bulan Mei, dengan bantuan anak buahnya, suami aku telah dibawa ke hospital daerah tempat. Kalau dia tidak memandu sendiri, ertinya keadaannya sangat tidak berdaya. Di bilik kecemasan, dia diberi rawatan sedutan hingga keadaannya pulih. Kemudian kami diberi tarikh rawatan susulan dan dibenarkan balik. Namun, pada 12 hari bulan Mei, lebih kurang pukul 12:30 malam, sekali lagi, dia terpaksa dibawa ke hospital. Kali ini, keadaan fizikalnya, tarikan nafasnya lebih berat lagi dari sebelumnya. Dengan duduk di sofa, dia diberi rawatan sedutan dan aku diminta keluar ke ruangan menunggu. Aku akur. Walaupun hati amat berat sekali untuk tinggalkannya dan biarkan dia sendirian begitu. Waktu itu jam lebih kurang 1 pagi. Dengan hanya menunggu, tanpa tahu bagaimana keadaan sebenar suami aku, hanya Allah saja yang tahu apa yang ada di dalam hati dan dalam fikiran aku. Lebih kurang 1 jam kemudian, aku mendengar pengumuman dari pihak petugas hospital meminta aku masuk ke bilik rawatan kecemasan. Ya Allah, aku gagahi langkah kakiku, melangkah dengan separuh jiwa yang hilang, dengan kecamuk fikiran yang tidak tergambarkan. Sedang mata tercari tubuh suamiku, aku melihat dia terbaring di atas katil dan badannya basah dengan peluh. Dia tidak boleh bercakap. Alat rawatan sedutan telah ditukar. Kata doktor, dia memerlukan rawatan yang lebih dari biasa. Aku berdiri di tepi katil sebelah kanannya, menyentuh tubuhnya dengan tanganku. Aku tahu dia masih sedar. Bila dia merasa sentuhanku, digenggam erat tanganku. Begitu erat, kuat sekali. Kalau itulah kesakitan yang sedang ditahannya, ya Allah, kasihanilah dia. Tapi aku yakin, dia tidak mungkin mahu aku merasa sakit yang ditanggungnya. Sama ada dia tidak mahu aku jauh darinya, atau itu penyataan perasaan yang tidak dapat diluahkannya, bahawa dia tidak ingin tinggalkan aku sendirian. Aku hanya mampu sebut nama Allah di telinganya. Awak mengganggu pergerakan saya untuk merawat pesakit. Awak dah boleh keluar. Tegas suara doktor. Bukan saya yang pegang dia, doktor. Suami aku meleraikan genggamannya. Aku keluar dan terus menelpon adik-beradikku yang tinggal di sekitar bandar tumpat. Aku juga telefon adik-beradik suamiku. Aku mahu mereka tahu keadaan suamiku pada ketika itu. Ketika kakak dan adik perempuan bongsuku ada bersama, lebih kurang pukul 2 pagi, sekali lagi aku dipanggil dan diberitahu yang suami aku akan ditidurkan dan akan dibawa ke hospital Raja Perempuan Zainab 2 di Kota Baru. Aku tak dapat berkata apa-apa. Dalam keadaan begitu, aku tidak tahu apa yang terbaik untuk suami aku. Hanya hati aku yang tidak putus-putus mohon Allah permudahkan segalanya. Kereta yang dinaiki oleh keluarga kakak suamiku dan sebuah lagi kereta adik bongsuku mengekori aku dan suami yang sedang dibawa dengan ambulans ke Kota Baru. Hanya Allah yang tahu apa isi hatiku saat itu. Menatap suamiku yang sudah ditidurkan di sepanjang perjalanan kami ke HRPZ2.

Aku disoal dua kali oleh doktor berlainan. Sekali melalui telefon dan aku menjelaskan yang suami aku tak demam, tak batuk dan tidak mengalami selsema semasa dia dibawa ke hospital. Cuma menghadapi masalah pernafasan. Apa saja ubat yang digunakan, rawatan yang pernah diterima suami aku, aku jelaskan. Doktor di HRPZ2 ingin kepastian bagi membuat rumusan untuk rawatan seterusnya. Menurut kata doktor, oksigen sudah stabil. Masalahnya karbon dioksida tidak dapat dikeluarkan. Jadi suami aku ditempatkan ke ward ICU untuk mendapat rawatan yang bersabit dengan paru-paru. Masa itu aku hanya dapat melihat suami aku dua kali sehari di waktu lawatan sahaja. Alhamdulillah, sepanjang di sana aku menumpang di Anjung Kasih, tempat tumpangan untuk solat dan boleh berehat seadanya. Sepanjang di hospital, setiap hari akan ada yang datang menjengah. Adik-beradik aku, keluarga, sahabat kenalan, terutama anak-anak buah suami aku yang menunjukkan betapa caknanya mereka terhadap kami berdua. Aku benar-benar tidak sendirian. Terima kasih Allah. Terima kasih semuanya yang sengaja pulang dari kejauhan untuk kami berdua. Terima kasih. InsyaAllah semoga kebaikan kalian dinilai oleh Allah. Suami aku mula sedar pada pukul 1 petang Jumaat di hari keempat. Petang hari kelima berikutnya dia ditempatkan di ward biasa. Alhamdulillah, walaupun keadaannya masih lemah, suaranya perlahan dan sukar, tapi dia sudah ada di depan mata aku. Aku sudah boleh berada di sisi menemaninya. Pada hari kedua di ward biasa, selepas waktu asar, kami dibenarkan pulang. Alhamdulillah.

0: Budia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 14 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Emilna Zamri yang menemani saudara dalam Mestika Klasik. Baiklah, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.
2: Mana syair rindu rasa hati seperti dahulu.
3: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu, lagu Kelmarin daripada Kumpulan Fair. Baiklah, terima kasih kepada yang terus setia jadikan Radio Klasik sebagai teman saudara. Ada yang jadikan teman ketika memandu, ada yang jadikan teman ketika minum-minum petang, ada juga teman ketika goreng karipap. Apa lagi, terima kasihlah kerana milih Radio Klasik sebagai teman hidup saudara. Baiklah, terima kasih juga kepada yang kirimkan kiriman WhatsApp tanda lapor diri untuk temankan saya sehingga pukul 12.30 malam. Antara yang melaporkan diri, kita ada Hajah Sarah Haji Karsid, Cikgu Nozali Ahmad, siapa lagi, kita ada Hafsah Razak, kita ada Cikgu Zaini di Simpang 40 Pinang, Mas Alostar, Kak Muzlah Temon, Makna Izzat di Sungai Petani, Ma'il di Penang, Zalia Husin di Ipoh, Jaya Kesuma, Sakinah di Pengarang Johor, Ishak Uda di Tanjung Malim, Rosmah Saleh di Seremban, Kak Roy di Kampung Tulang Rimau, Khalijah Talib di Penduduk Pontian, Nin Banjari di Bingan Laut, Abang Mat Surya Sekincan, Osman Dahan di Ipoh, Azizah Osman di Sungai Petani, Haji Jaafar Ujang, siapa lagi tak ada, Min Rahim di JB, Induk Maimun, Datin Zai pun ada di Taman Okit Tampoi, Pak Cu Murizam di Kampung Namik Sik, Bakar Botak, Atih Yaakob, Acik Fatimah Zah, Kak Alah Jerantut, Kak Tipah Sakijan, Kak Radin, siapa lagi, Kak Zaliha di Singapura, dan juga Kasih Bonda, dan ramai lagi yang sedang type untuk menghantarkan sapaan di laman WhatsApp Radio Klasik 013-56-56-128. Terima kasih. Lepas ini ada lagu Kasih Orang Muda, Fahrenheit dan juga Tua Mengejar Kita. Fauzan Latif hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayuh bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Zu.
2: Ya, saya.
1: Ini Saleha dapat nombor telefon Kak Zu dari komuniti Taman Menggamit Kenangan. Kak Zu ni, sedapnya makit batik ni. Lepas tu Saleha pun tengoklah di kotak ni, tercari-cari siapalah yang buat ni. Pun ada nama Batik House, betul ke?
2: Ya, betul. Saya punya perniagaan tu lah saya letak nama Batik House.
1: Macam mana boleh tercetusnya perniagaan Batik House ni? Mungkin Kak Zu boleh ceritakan. Tapi sebelum tu, nama Kak Zu penuhnya apa?
2: Nama saya Nur Zuriati, tapi lebih mesra dikenali dengan Kak Zu lah.
1: Dengan kalau Kak Zu lah. Saleha panggil Kak Zu je lah, boleh?
2: Ya, boleh.
1: Balik semula kepada soalan tadi, macam mana tercetusnya Batik House ni?
2: Mula dia sebenarnya saya buat suka-suka je untuk makan family anak-anak kan. Tapi saya memang ada pergi belajar lah buat asas kek. Bila saya dah buat asas kek tu, so anak-anak kata sedap. Jadi saya pun bawa ke ofis. Bawa ke ofis, lepas tu kawan-kawan ofis pun cakap, sedap lah Kak Zu. Kak Zu beli kat mana? Saya kata saya buat sendiri. Tak ke Kak Zu buat sendiri? Kata kata Kak Zu try lah jual. Lepas tu saya macam malu lah pula nak jual. Try lah jual sikit-sikit dekat kawan-kawan ofis, dekat jiran-jiran. Lepas tu bila dah start jual tu, diorang kata tak ada ke macam nama komersial lah nak panggil. Lepas tu dekat TikTok ke laman-laman mana-mana lah media sosial yang diorang boleh cari kan. Itu yang tercetus namanya Batik House tu. Dia asalnya berkaitan daripada kek batik. Tapi bila nak di macam kek batik tu dah common sangat kan. So saya bagi Batik House. Asalnya kek batik. Dan sekarang dah macam-macam kek pula saya buat.
1: Mungkin boleh kongsikan antara apa yang dibuat selain kek batik itu sendiri?
2: Sekarang ni saya mula buat kek butter, kek marble, kek orange upside down. Lepas tu ada yang sekarang pun dah start minta untuk apa, cheese tart, cheesecake. Saya dah kira banyak lah yang dah saya sikit-sikit pelajari.
1: Sekarang ni buat perniagaan sepenuh masa ataupun separuh masa?
2: Saya separuh masa sebab separuh saya masih masa bekerja.
1: Jadi perniagaan separuh masa ini menjadi antara sumber pendapatan secara tidak langsung yang mulanya sekadar mencuba, tapi alhamdulillah menjadi pendapatan yang membantu komitmen keluarga secara tidak langsung. Jadi mungkin Saleha boleh tanya Kak Su, berapa lama dah berniaga dalam kek batik ini ataupun Batik House ni?
2: Start 2024, tapi di hujung-hujung pula dalam Julai, Ogos itu saya bermula tahun 2024.
1: 2024, lebih kurang 3 tahun jugalah, kan?
2: Dalam lebih kurang macam itulah. Kurang lebih macam itu.
1: Ya, mungkin Kak Zul boleh kongsikan cabaran paling besar dalam melaksanakan perniagaan secara kecil-kecilan ini.
2: Pertamanya, sebab saya tak dikenali lagi, kan? So, produk saya tu nak mendapat tempat di hati
1: masyarakat.
2: Apa, pembeli tu dia, dia macam susah sikit lah sebab orang tak kenal lagi produk saya, kan? Tapi bila dah ada seorang yang beli tu, dia macam okey. Dia macam tersebar sikit.
1: Jadi
2: dari segi apa tu, nak dapatkan customer lah. Lepas tu lagi satu tempat untuk saya membuat baking di rumah ni. Home baker ni, kita kan dah rumah tu dah sempit. So jadi bila dengan kawasan rumahnya tu, dia macam terhad sikit.
1: Pendengar Radio Klasik nak tahu macam mana nak order, ataupun Kak Zu ni sebenarnya berniaga ni di kawasan mana?
2: Kalau untuk dapatkan saya punya produk-produk kek ni, boleh tengok saya ada TikTok ba.thick batik house.
1: Okay.
2: Di TikTok.
1: Itu di TikTok, ba.thick.
2: Facebook dan Instagram pun sama, Batik House juga.
1: Ejaan yang sama jugalah.
2: Ejaan yang sama,
1: Mungkin boleh kongsikan nombor telefon untuk rakan pendengar Radio Klasik ketika ini nak hubungi Kak Zu sendiri.
2: Okey, nombor telefon saya 011 011-1015-8485.
1: Sekali lagi.
2: 011-1015-8485.
1: Kak Zul, mungkin boleh kongsikan bagaimana pendengar nak buat pesanan?
2: Okey, untuk pesanan saya di base di Putrajaya. So kalau macam di area Putrajaya, Cyberjaya, saya boleh deliver sendiri. Mm-hmm. Kalau jauh sikit, macam di area Lebah Kelang semua tu, saya menggunakan Lalamu.
1: Charge penghantarannya macam mana pula?
2: Bergantung kepada jarak dari rumah saya ke rumah customer tu.
1: Kalau nak dapatkan juga, boleh dapatkan di vendor-vendor ataupun lebih seronok ataupun nak lebih dekat lagi bersama dengan Kak Zul, boleh terus hubungi nombor yang dinyatakan. Boleh ulang semula nombornya?
2: Nombornya ialah 011-1015-8485.
1: Sebelum kita mengakhiri rakan niaga Taman Mengambil Kenangan ni, mungkin boleh kongsikan harga istimewa Batik House ataupun kek batik ini.
2: Untuk di Batik House ni, saya meletakkan harga untuk dua saiz ni. Saya sekarang buat dua saiz. Uh-huh. Untuk 6 inci, saya buat harga RM55. Uh-huh. So untuk kalau untuk yang 8 inci, RM90. Itu yang menggunakan cheese. Kalau yang bukan menggunakan cheese dan coklat, harga dia murah lagi pada tu.
1: Harga yang paling rendah bermula dari berapa?
2: Kalau untuk kek batik biasa klasik 6 inci RM25. Uh-huh. Yang 8 inci RM45.
1: Untuk
2: yang kek batik klasik.
1: Mm-hmm. 6 inci hanya RM25 sahaja.
2: Ya,
1: boleh tulis selamat hari lahir dan sebagainya ke?
2: Boleh. Kau nak custom tulisan ke, huruf ke, nak deko, boleh. Biasa happy birthday mama, happy birthday papa tu. Mm-hmm. Tak ada charge. Mm.
1: Jadi sedikitlah kata-kata terakhir untuk peniaga yang baru nak mulakan perniagaan.
2: Untuk peniaga ni memang ada cabaran, tapi jangan give up. So kita kena teruskan je. Kerana rezeki Allah tu ada untuk tiap-tiap orang yang berusaha. So, mm-hmm, jangan give up, terus berusaha. InsyaAllah ada jalan.
1: InsyaAllah. Terima kasih Kak Zul di atas perkongsian.
2: Sama-sama.
1: Kita jumpa lagi.
2: Okey, boleh.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Saudara kongsi, kami itulah.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Ritma klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu lagu Orang Kita, Kita Orang. Nyanyian Abu Bakar Ella.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.56 minit petang, hampir pukul 7 malam. Baiklah, terima kasih kepada Rosa di Kuching, Sarawak, Haya PJ, Aminah Taman Temara, Zainani Latif di Kampung Batu Muda KL, Ahmad Daud Ahmad di Kuala Nau, Hamimah di KLAE, juga Mas Alustah dan juga Wan Rahman di Kuching. Dan juga kita ada Mama Tina di Fraser Hill, Pahang. Oh, syoknya. Duduk di tempat-tempat yang sejuk sambil minum teh. Teh strawberry. Best tu. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Kasih Amy Masura dan juga lagu Jiwa-Jiwa. Gingerbread hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic.
0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baik, berlalu lagu jiwa-jiwa, nasi lemak, buah bidara. Ha, sedap bunyi nasi lemak ya. Kepada yang mungkin nak berbuka puasa nanti, selamat berbuka puasa. Dan kepada yang dah berbuka puasa bagi Kota Kinabalu Sabah dan juga Kuching Sarawak dan juga Labuan, selamat berbuka puasa. Baiklah, nak makan apa ya untuk berbuka puasa? Boleh kongsikan di talian WhatsApp 0135656128. Mama Ila Labu kata selamat bertugas, terima kasih. Siapa lagi? Ayah PJ pun ada. Dan juga Zainon Awang, tak lupa. Tak lupa juga kepada Alang di JB. Selamat dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Lepas ini ada lagu Makan Jalil Hamid dan juga Nasi Dagang. Dalam lagu Nasi Dagang ada cara-cara nak buat nasi dagang. Sempat lagi kot buat nasi dagang sebelum kita berbuka puasa. Radio Klasik menggami kenangan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama, dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 240 hingga 244.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakai dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar, yakni dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, yakni wahai wali waris mati, mengenai apa yang mereka, isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
0: Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa.

Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang orang-orang yang keluar, yakni melarikan diri dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurniaannya kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Dan berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.51 minit malam, menghampiri pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu, pukul 9 malam, kita ada berita. Dan kembali bertemankan saya, Firdaus Isa, dalam ritma klasik sehingga pukul 12.30 malam.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti akan diperlihatkan kepadaku semua pahala umatku, sehingga pahala orang yang membersihkan kotoran dari dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang hasan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kepenggunaan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakurmi berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di Zon Ekonomi Eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat SeaSats dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelam Kasih. Penuh nostalgia di Kelasih.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran kasih.

Classic. Terus dengar Radio Classic bersama-sama Firdaus Issa.

Radio Klasik menggerami kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik sehingga pukul 12:30 malam. Terima kasih kepada yang melaporkan diri. Habis saja berita, terus lapor diri. Antara yang awal laporkan diri, Rosa di Kuching, Haji Bari, Haji Ramli, Zala Husin di Ipoh, Acik Fatimah Zah di Muar, Asmah Jamiran di Pago, dan juga Syari Amir di Alostar. Baiklah, dengarkan lagu

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Teman petang dan malam saudara, bersama saya Firdaus Isa. Baiklah, berlalu lagu Mimpi Kita Berbeza, nyanyian Ibnu Riza, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Syed Amran. Macam itulah, walaupun orang kata kita tidur sebantal, tapi mimpi kita tetap berbeza. Kalau mimpi sama tu macam mana? Baiklah, terima kasih kepada Kak Zana. Kak Zana kata esok nak balik PD lah, nak balik mengundi. Selamat mengundi pada 1 Ogos. Cik Nur Malamat juga menyapa. Rosa di Kuching. Siapa lagi yang menyapa? Acu Adi di Meru Epoh. Hajah Halijah katanya tengah buat cucur badak sambil dengarkan Radio Klasik. Ramai lagi yang tengah tunggu 10 malam untuk dengarkan Nostalgia di Klasik. Sama-sama kita nantikan pada pukul 10 malam nanti. Baiklah, pasal ini ada lagu Jawapan Yang Kelabu Wan dan juga Bila Bulan Berwarna Biru, Arab dan Aidit.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong. Tentu dia takkan bohong. Ha, jadi saya bisa ngomong tapi saya tak boleh bohong. Karena kat radio kita tak boleh berbohong. Kena cakap yang betul-betul saja. Baik, antara yang menyapa saya, Odias. Odias kata on the way balik ambil isteri pulang kerja di Hospital Melaka sambil layan Radio Klasik. Siapa lagi? Alang Din di Bukit Beruntung, Rawang. Kak Arus di Kuang, Selangor. Dan juga Kak Muzilah Temon di Bukit Kapar, Kelang. Semuanya tengah tunggu Nostalgia di Klasik. Apapun, sebelum Nostalgia di Klasik, kita dengarkan dulu lagu Maharani, nyanyian Hermantino dan Maharaja, Ramlah Ram, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Radio Klasik menggambarkan.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahitnya.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Menelusuri lagu-lagu nostalgia.

Radio Klasik Megami Kenangan Irama Merentas Zaman. Baiklah. Pantun kiriman Pak Wan, Bubur Lambuk di Pandan Jaya. Pantun Pak Wan berbunyi, Laila dan Manja adik-beradik. Angkara ibu tiri mereka berpisah. Mari dengar Radio Klasik menghilangkan rasa sedih dan resah. Lagu-lagu nostalgia di Klasik menggami kenangan lalu. Lagu-lagu pilihan Fidos yang asyik. Rasa nak tidur tapi tak mahu. Itulah katanya. Teruskan dengar Radio Klasik, terutamanya nostalgia di Klasik. Baiklah, kita teruskan nostalgia. Itulah katanya. Teruskan dengar Radio Klasik, terutamanya nostalgia di Klasik. Baiklah, kita teruskan nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu Tak Mungkin. Petikan filem Laila Majnun.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, jangan lupa untuk hadiri uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah akan diadakan pada 2 Ogos ini, hari Ahad, jam 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Jadi kepada yang rasa berbakat nak menjadi Bintang P. Ramli, boleh cuba bakat saudara. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Kurela Ampun Saloma, diikuti lagu Gara-gara Gadis Moden S. Hamid, dan juga lagu Pak Hitam, nyanyian R. Azmi.

0: Nostalgia di Klasik, lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.
1: Aku sayang, mabuk kepayang.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama melintas zaman. Waktu sekarang pukul 10.48 minit malam, menghampiri pukul 11 malam. Pukul 11 malam ada berita dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, lepas ini ada lagu yang bertajuk Lagu Membawa Berita, nyanyian Hasimah Yun, diikuti lagu Jangan Marah Ku Bertanya Kamsani dan Tiada Lagi Gunung Dikejar, petikan filem Selendang Delima, petikan daripada filem yang dikeluarkan pada tahun 1958, duet antara Abdullah Cik dan juga Saloma. Baiklah, oleh itu saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita jumpa dalam Simfoni hujung minggu, Sabtu dan Ahad nanti. Radio Klasik menggami kenangan. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekolah Kasih. Penuh nostalgia di Klasik.
1: Senang susah dindarelakan menghadap. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran kasih.

0: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.
1: Sepanjang jalan kenangan.
2: Irama tanpa henti.

0: Radio Classic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah pada hari ini kita bersama lagi untuk kita sama-sama menatap, membacakan Al-Quran, mengambil pelajaran. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah. Pada hari ini kita akan mulakan pada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh surah Saba juzuk yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan tiada perkara-perkara tersembunyi dari pengetahuan Allah walaupun seberat debu kerana ketelitiannya terhadap setiap makhluk. Yang kedua, kebenaran adanya hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Dan yang ketiga, kemewahan dan kemakmuran kaum Sabak menyebabkan mereka lupa dan ingkar kepada Allah. Oleh itu, Allah memberikan azab, yakni Sailur Arim, banjir besar dari empangan Ma'rib menjadikan kerajaan mereka hancur binasa. Alhamdulillah, demikian tadi muslimin yang dirahmati Allah, beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Keruntang Pungkang. KERUNTANG PUNGKANG. Keruntang Pungkang. Keruntang Pungkang adalah kacau bilau.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5:30 petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Temani Malam Saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Kita ni dah berumur, anak pula tak ada. Dalam rumah ni hanya kita berdua. Saya pandang kanan awak, awak pandang kiri saya. Kalau selalu sihat begini, alhamdulillah lah. Dalam setiap doa saya, saya mohon sangat-sangat agar kita sihat hingga ke akhir hayat. Biarlah akhir umur kita ni tak menyusahkan. Lebih-lebih lagi awak. Kalau awak tak sihat, sakit, awak tahu kan macam mana saya nanti. Dan saya tahu awak takkan sanggup tengok saya hadapinya sendiri. 6 tahun lalu, itulah tutur mada ikhlas aku sebagai isteri menasihatinya pasal rokok. Kini sudah 6 tahun, dia, suami aku, menjarakkan dirinya dari rokok. Memang tak mudah sebab sudah bertahun-tahun dia begitu akrab dengan rokok. Dulu, dia kerap berulang-alik dari tempat ke Pulau Pinang, terkadang ke Perak, untuk mendapat bekalan ayam penelur tua atau ayam pencin dari ladang peternak di sana. Perjalanan jarak jauhnya menjadikan rokok sebagai teman setia semasa memandu agar tidak mengantuk, katanya. Sekarang ni, kami masih lagi meneruskan perusahaan peninggalan arwah ayah mertuaku, menjadi pembekal ayam pencin kepada beberapa peniaga sekitar Bandar Tumpat. Kini, bekalan ayam dihantar terus kepada kami oleh pembekal dari negeri Pahang. Suami aku tak perlu lagi berulang-alik seperti dahulu. Sebenarnya, suami aku ada mengidap asma. Memang sejarah keluarganya. Itulah sebabnya aku beria sangat mengambil berat tentang kesihatannya. Kalau selalu beringat dan tidak leka dengan apa yang boleh dan apa yang tak boleh, insya-Allah segalanya tidak akan memudaratkan. Kita yang kena berikhtiar. Setelah segalanya, kita berserah kepada Allah. Aku dan suami sudah 34 tahun hidup bersama. Sudah melalui berbagai ranjau perjalanan. Sudah berkali-kali menelan pahit maung takdir. Hidup bersama tanpa zuriat, banyak yang mengganggu deria dengarku. Tapi tidak akan aku bentukkan ia menjadi kata-kata. Dan juga tidak akan aku luahkan segala. Kerana bagi yang mengerti akan segera faham. Aku telah terima segala perjalanan yang Allah corakkan untuk kami. Dan di sebalik segalanya, ada cahaya yang selalu menyuluh perjalanan hidup kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami menjalani hidup seadanya, menerima kekurangan masing-masing. Itulah kunci kebahagiaan kami, kesefahaman kami mengatasi segala kekurangan yang ada. Alhamdulillah, kami bahagia, benar-benar bahagia, cara kami. Tapi kebelakangan ini, dalam terang cahaya dari langit biru kehidupan kami, telah muncul warna-warna yang mengocak damai di hati aku. Asma suamiku kini terlalu kerap datangnya.

Bermula bulan April, boleh dikatakan setiap minggu dia akan ke klinik untuk mendapatkan rawatan nebulizer. Rawatan sedut ubat, sedutan wap atau kabut halus bagi membantu melegakan pernafasannya. Terkadang, selepas menghantar bekalan ayam kepada pelanggan, dia akan terus ke klinik. Aku tahu, aku benar-benar faham. Kalau itu yang dilakukannya bererti dia sedang menahan sesak yang amat. Sebab sebelum ini dia hanya perlu menggunakan inhaler atau spray kawalan untuk asmanya. Pernah sekali dia perlu disuntik, suntikan anti radang hanya untuk kes yang agak teruk. Segala yang sedang dia tanggung sekarang ini bukan yang biasa, tidak seperti sebelumnya. Pada 7 hari bulan Mei, dengan bantuan anak buahnya, suami aku telah dibawa ke hospital daerah Tumpat. Kalau dia tidak memandu sendiri, ertinya keadaannya sangat tidak berdaya. Di bilik kecemasan, dia diberi rawatan sedutan hingga keadaannya pulih. Kemudian kami diberi tarikh rawatan susulan dan dibenarkan balik. Namun, pada 12 hari bulan Mei, lebih kurang pukul 12:30 malam, sekali lagi, dia terpaksa dibawa ke hospital. Kali ini, keadaan fizikalnya, tarikan nafasnya lebih berat lagi dari sebelumnya. Dengan duduk di sofa, dia diberi rawatan sedutan dan aku diminta keluar ke ruangan menunggu. Aku akur. Walaupun hati amat berat sekali untuk tinggalkannya dan biarkan dia sendirian begitu. Waktu itu jam lebih kurang 1 pagi. Dengan hanya menunggu, tanpa tahu bagaimana keadaan sebenar suami aku, hanya Allah saja yang tahu apa yang ada di dalam hati dan dalam fikiran aku. Lebih kurang 1 jam kemudian, aku mendengar pengumuman dari pihak petugas hospital meminta aku masuk ke bilik rawatan kecemasan. Ya Allah, aku gagahi langkah kakiku, melangkah dengan separuh jiwa yang hilang, dengan kecamuk fikiran yang tidak tergambarkan. Sedang mata tercari tubuh suamiku, aku melihat dia terbaring di atas katil dan badannya basah dengan peluh. Dia tidak boleh bercakap. Alat rawatan sedutan telah ditukar. Kata doktor, dia memerlukan rawatan yang lebih dari biasa. Aku berdiri di tepi katil sebelah kanannya, menyentuh tubuhnya dengan tanganku. Aku tahu dia masih sedar. Bila dia merasa sentuhanku, digenggam erat tanganku. Begitu erat, kuat sekali. Kalau itulah kesakitan yang sedang ditahannya, ya Allah, kasihanilah dia. Tapi aku yakin, dia tidak mungkin mahu aku merasa sakit yang ditanggungnya. Sama ada dia tidak mahu aku jauh darinya, atau itu penyataan perasaan yang tidak dapat diluahkannya, bahawa dia tidak ingin tinggalkan aku sendirian. Aku hanya mampu sebut nama Allah di telinganya. Awak mengganggu pergerakan saya untuk merawat pesakit. Awak dah boleh keluar. Tegas suara doktor. Bukan saya yang pegang dia, doktor. Suami aku meleraikan genggamannya. Aku keluar dan terus menelpon adik-beradikku yang tinggal di sekitar bandar Tumpat. Aku juga telefon adik-beradik suamiku. Aku mahu mereka tahu keadaan suamiku pada ketika itu. Ketika kakak dan adik perempuan bongsu ku ada bersama, lebih kurang pukul 2 pagi, sekali lagi aku dipanggil dan diberitahu yang suami aku akan ditidurkan dan akan dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 di Kota Baru. Aku tak dapat berkata apa-apa. Dalam keadaan begitu, aku tidak tahu apa yang terbaik untuk suami aku. Hanya hati aku yang tidak putus-putus mohon Allah permudahkan segalanya. Kereta yang dinaiki oleh keluarga kakak suamiku dan sebuah lagi kereta adik bongsuku mengekori aku dan suami yang sedang dibawa dengan ambulans ke Kota Baru. Hanya Allah yang tahu apa isi hatiku saat itu. Menatap suamiku yang sudah ditidurkan di sepanjang perjalanan kami ke HRPZ 2.

Aku disoal dua kali oleh doktor berlainan. Sekali melalui telefon dan aku menjelaskan yang suami aku tak demam, tak batuk dan tidak mengalami selsema semasa dia dibawa ke hospital. Cuma menghadapi masalah pernafasan. Apa saja ubat yang digunakan, rawatan yang pernah diterima suami aku, aku jelaskan. Doktor di HRPZ2 ingin kepastian bagi membuat rumusan untuk rawatan seterusnya. Menurut kata doktor, oksigen sudah stabil. Masalahnya karbon dioksida tidak dapat dikeluarkan. Jadi suami aku ditempatkan ke ward ICU untuk mendapat rawatan yang bersabit dengan paru-paru. Masa itu aku hanya dapat melihat suami aku dua kali sehari di waktu lawatan sahaja. Alhamdulillah, sepanjang di sana aku menumpang di Anjung Kasih, tempat tumpangan untuk solat dan boleh berehat seadanya. Sepanjang di hospital, setiap hari akan ada yang datang menjengah. Adik-beradik aku, keluarga, sahabat kenalan, terutama anak-anak buah suami aku yang menunjukkan betapa caknanya mereka terhadap kami berdua. Aku benar-benar tidak sendirian. Terima kasih Allah. Terima kasih semuanya yang sengaja pulang dari kejauhan untuk kami berdua. Terima kasih. InsyaAllah semoga kebaikan kalian dinilai oleh Allah. Suami aku mula sedar pada pukul 1 petang Jumaat di hari keempat. Petang hari kelima berikutnya dia ditempatkan di ward biasa. Alhamdulillah, walaupun keadaannya masih lemah, suaranya perlahan dan sukar, tapi dia sudah ada di depan mata aku. Aku sudah boleh berada di sisi menemaninya. Pada hari kedua di ward biasa, selepas waktu asar, kami dibenarkan pulang. Alhamdulillah.

0: dia dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: lebih klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Money Classic 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
2: Dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati, 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 93.6.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia. Hari ini kita masih lagi berbicara tentang rancangan hikmah. Kita nak belajar tentang tamadun Islam dan juga tamadun Barat, pertembungan antara kehebatan dua-dua empire ini, yang kita nak cari jalan macam mana ya kita jadi orang Islam hari ini. Kita bukan sekadar nak hidup, nak makan, nak ibadat, nak sembahyang, tapi macam mana kita nak kembalikan kegemilangan satu masa kehidupan kita zaman dulu, yang kalau tidak ada sejarah yang hebat ini, kita tidak akan dapat Islam dengan mudah pada hari ini. So tuan-tuan sekalian, kita bincang itu, kita berhenti kepada tajuk tentang kehebatan Islam sehingga masuk ke wilayah Balkan, iaitu negara-negara timur Eropah. Kita cuba bayangkan England, Perancis, Itali, Spain hari ini kan, itu semua tu dah nak masuk kepada Central Europe, Eropah Tengah. Tapi kalau Spain dia mungkinlah dia bukan central lagi, Spain dia masih lagi belah-belah timur Eropah. Tapi kalau England, Itali semua ni, kita nampak hebatlah kan, sebab Islam tidak dapat masuk dengan cepat ke wilayah itu. Islam hanya masuk ke kawasan eastern ataupun kawasan timur Eropah, termasuklah wilayah Balkan. So ketika tu Sultan Bayezid I menguasai dan berjaya memerangi tentera salib di Bulgaria yang kita bincang dulu, akhirnya dapat meluaskan empire ke kawasan wilayah Balkan, menakluki seterusnya Hungary, Bulgaria, Republik Czech dan seumpamanya dengan negara yang ada di Eastern Europe. So daripada situlah akhirnya Sultan Bayezid terus meluaskan empire-nya, dan tak lama selepas itu Sultan Bayezid dikalahkan oleh sebuah kerajaan pemimpin antara campuran Turki Mongol, yang mereka masuk dan menakluki kawasan empire timur barat ini, dan akhirnya mereka Sultan Bayezid I antara sultan generasi yang keempat kelima kerajaan Uthmaniyah, mereka kalah dalam perang Ankara pada tahun 1400, awal 1400 macam tu. Dan daripada kekalahan ini mengakibatkan perang saudara di kalangan anak-anak Bayezid dalam merebutkan takhta kerajaan Uthmaniyah. Lebih kurang selama 10 tahun ya mereka merebut takhta, dan akhirnya menjadikan sebab Empayar Uthmaniyah ini hilang penguasaan wilayah Balkan. So apa yang kita boleh belajar? Bila mana perebutan kuasa, bila mana Islam tidak dapat diadaptasi sebagai satu cara hidup, kelemahan ketenteraan dan akhirnya kalah peperangan satu hal, tetapi dengan kalah peperangan akan menjadikan perang saudara di kalangan orang Islam sendiri. Itu yang pernah berlaku di Bosnia, itu yang pernah berlaku di Syria hari ini, yang akhirnya mereka berbunuhan sesama sendiri. Dan inilah sebenarnya yang telah menjatuhkan Uthmaniyah pada kerajaan Sultan Bayezid. Akhirnya hilang penguasaan di Balkan. Bayangkan, bukan senang nak masuk ke Eropah, bukan senang nak dapat menakluki empire kawasan negara-negara di kawasan Balkan, tapi akhirnya kerana perebutan kuasa, perebutan takhta kerajaan oleh anak-anak ataupun generasi keturunan Bayezid, bayangkan 10 tahun berebut takhta, dan akhirnya menjadikan kerajaan Uthmaniyah hilang penguasaan kerajaan di Balkan. Dan akhirnya pertelingkahan dan perang saudara antara anak-anak Bayezid I akhirnya diselesaikan oleh seorang sultan yang sangat terkenal, yang sultan ini melahirkan seorang anak muda yang berjaya membuka Konstantinopel ataupun Istanbul, iaitu Sultan Murad II. Sultan Murad II inilah bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih. Sultan Murad inilah yang akhirnya menyelesaikan pertelingkahan, konflik persaudaraan, perebutan takhta kerajaan Bayezid I diselesaikan oleh Sultan Murad II. Dan akhirnya Sultan Murad II lah yang menjadikan Empayar Uthmaniyah berjaya menguasai semula wilayah Balkan pada tahun 1430 hingga 1450. InsyaAllah kita akan sambung dalam episod yang seterusnya dalam kerajaan Empayar Sultan Murad II sebelum melahirkan anak yang sangat hebat, iaitu Sultan Muhammad ataupun Mehmed the Conqueror. Itu insyaAllah kita bincang dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang di antara kamu solat dengan memakai sehelai kain dalam keadaan bahunya tidak tertutup oleh sesuatu pun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi, izzat saufi. Menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 31 Julai 2026, hari terakhir untuk kita tinggalkan Julai 2026 bersama dengan penghulu segala hari, hari Jumaat yang barakah. Bersama dengan 15 Safar 1448 Hijrah, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, sementara syuruk untuk hari ini 7.11 minit pagi. Mungkin ada yang tak tutup radio pun. 24 jam bersama. Terima kasih yang terus setia mendengarkan Harmoni Klasik Lagu Tanpa Henti bermula 12.30 malam tadi hingga 6 pagi. Dan jangan lupa untuk ikuti dan bersama dengan saya untuk ruangan pantun di Klasik bermula 8 pagi hingga 9 pagi nanti. Tajuknya apa? Topiknya apa? Dengarkan nanti dan tunggu sehingga saya maklumkan. Sebentar sahaja lagi. Terus kakak setia mendengarkan kami sajian klasik.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Lagu nyanyian Ben Naden, Stanza, Sepi Sekeping Hati. Baru saja hiburkan saudara, sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih pilihan yang tepat dan bijak. Terus menggamit memori dan kenangan saudara bersama dengan kami. Dan mungkin hari ini, hari lahir saudara. Selamat hari lahir diucapkan untuk bertarikh 31 Julai 2026. Atau juga ada perkongsian nak diceritakan dengan tarikh hari ini, boleh terus hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Dan jangan lupa untuk ikuti dan bersama dengan saya pantun di Klasik bermula 8 pagi hingga 9 pagi nanti. Seperti biasa, berita utama akan menyusul terus menemani saudara 7 pagi nanti. Ayo kita beri bawah dengan persembahan Bidonita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza Cindai. Sajang Klasik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

muda, cantik wangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluarga ku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena, kena mandi air bunga lah ni.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu agak lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di Dataran Pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Hei, kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Cubit, cubit manja.
1: Kak Suraya. Oh, Kak Suraya. Ingat tak minggu depan hari apa?
2: Kau nak hari apa? Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis.
1: Syakak ni. Lupalah tu. Adik seorang ni pun tak ingat. Apalah dia ni?
2: Akak yang jaga kau kecil-kecil. Suka panjat pokok belimbing tu. Takkanlah akak lupa adik seorang yang nakal ni.
1: Alah, mulalah tu nak kenakan Amir. Tak apalah.
2: Leh, dah tertua nak mengajuk. Akak ingatlah hari jadi kau kan?
1: Ingat pun. Ni, tak nak tanya ke Amir nak adik apa ni? Tanya cepat.
2: Tak nak. Nanti macam-macam kau minta kan? Tapi Amir dah 23 tahun kan? Sesuai sangat lah tu.
1: Sesuai sangat apa tu kak? Akak nak cari Amir jodoh ke? Yang ni Amir setuju kak.
2: Ke situ pula. Ni. Kakak kau pun tak lepas lagi.
1: Akak nak cari Amir jodoh ke? Yang ni Amir setuju kak.
2: Ke situ pula. Ni. Kakak kau pun tak lepas lagi ni, Mei. Tak. Ni akak nak bagi tahu ni. Aks.

0: kefahaman, lepas tu kemahiran penggunaan AI untuk belia di negara ni.
1: Sesuailah untuk Amir.
0: Mestilah.
1: Inisiatif tu pun bakal memperkasa literasi AI dalam kalangan belia dan memanfaatkan 100,000 belia.
0: Untuk pengetahuan Kak Suraya, Amir lah tu salah seorangnya. Dan dalam modul tu pun merangkumi keselamatan AI, AI generatif dan keselamatan siber. Lagipun program AI untuk rakyat ni ditawarkan secara percuma kepada golongan berumur 18 hingga 30 tahun yang akan mula dibuka mulai 31 Ogos ni sebelum dilancarkan.
1: Jadinya Amir kena pergi kursus dululah kan? Alah, kalau Amir pergi kursus, siapa pula nak tolong akak jaga kedai ni?
0: Yelah kak, belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan diberikan langganan percuma selama 3 bulan tau. Bagi aplikasi AI terkemuka. 3 bulan.
1: Amin. Aduh. Pening akak datang balik dah ni.
0: Akak ni lambat lagilah. Bukan sekarang. Sekarang ni baik akak fikir dulu nak bagi hadiah apa kat Amir ni. Amir tunggu-tunggu ni.
1: Yang ni akak migraine terus. Dah. Ni pergi hantar barang dekat rumah Kak Shima. Dia nak masak untuk Abang Saif tu. Dah hantar.
0: Pening konon. Alasan nak pergi klinik lah tu.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Lagu nyanyian Kenny, Remy dan Martin, Ku Petik Bintang-Bintang. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1983 dan waktu sekarang 7.46 minit pagi. Baik saudara, seperti yang dijanjikan, tepat pukul 8 pagi nanti kita di ruangan pantun di Klasik untuk hari ini. Dan juga saya nak kongsikan tajuk dan topiknya. Saudara, akhlak mulia adalah sebuah bahasa hati yang sebenarnya mudah difahami oleh semua orang tanpa perlu pun mengeluarkan walau sepatah kata. Kerana hati dan juga akhlak mulia ini memupuk kita sebagai manusia dan insan yang akan terus dihormati. Embun pagi jatuh di laman, disapu mentari berseri-seri. Akhlak mulia jadi pedoman membawa bahagia hingga akhir hayat nanti. Ayuh hantarkan dan juga kongsikan pantun saudara dengan tajuk Akhlak Mulia. Boleh hantarkan di Facebook Radio Klasik atau juga di WhatsApp kami 013-56-56-128. Dengarkan nanti semuanya hanya di saja.

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka, 93.6 MHz.